pek. Nek ngelakone dosa gak getun. Pro Bapak, ngelakone dosa tambah langganan. Ora kloso getun, iku tandane ati mati. Iki paling gampang Pro Bapak untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kelangan ibadah ora susah. Ngelakoni dosa gak rumangsa getun. Niki tandane ati mati. Tapi kapan nih wong gelem ngurep-urep wengine riyaya fitrah riyaya adha ngurep-urep nisfu minas Syaban ati gak bakal mati nalikane atine wong-wong iku padha mati. Karena Nabi mengatakan seperti itu, maka Lailatul Nisfi min Syaban disebut Lailatul Hayat. Lajur sing nomor papat disebut Lailatul Maghfirah Warahmah. Lailatul Maghfirah Warahmah. Anak Isa radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lail fa sholla fa atala sujud hatta dhanantu annahu qad kubida falamma ra'aitu dhalik fakumtu hatta haraktu ibahamahu fataharaka farajatu fasamituhu yaqulu fi sujudihi a'udhu bi'afika min iqafik wa a'udhu biridhaka min sakhatik wa a'udhu bika minka ilaika la uksi sana'an alaika anta kama asnai ta'ala nafsik falamma rafa'a ra'sahu minna sujud faraha min sholatihi qala ya Aisyah ya Humaira adonanti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qad khosa biki kutullah wallah ya Rasulullah walakini dhonantu annaka qad kubita lituli sujudika faqala atadrina ayu laylatin hadihi kutu Allah wa Rasulu a'lam qala hadihi lailatu nisfi min Syaban innallaha 'azza wa jalla yatlu'u 'ala ibadihi fi lailati nisfi min Syaban fa yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin wa yu'akhiru ahlal hikati kama hum rawahu al-Baihaqi. Sayyidah Aisyah dawuh, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kemudian sujud lama sehingga aku menduga Nabi wafat. Menduga Nabi wafat dalam sujud. Kemudian aku berdiri mendekatinya. Kemudian ibu jarinya, ibu jari kaki, ini saya gerak-gerak. Ternyata ibu jarinya Nabi masih bergerak-gerak. Maka berarti Nabi masih hidup. Kemudian aku kembali, aku dengarkan doa Nabi ketika sujud. Ternyata Nabi dalam sujud
berdoa a'udzu biqobika min a'udzu bi'afwika min iqobik wa a'udzu biridhoka min sakhotik wa a'udzu bika minka ilaika la uhsi sana'an alaika anta kama asneta ala nafsik. Iku di bulan baleni sampai suwe a'udzu bi'afika min iqobik wa a'udzu biridhoka min sakhotik wa a'udzu bika minka ilaika la uksi sana'an alaika anta kama asneta ala nafsik. Suwe iku sing diwaca. Banjur Kanjeng Nabi ngangkat sirahe selesai sholat. Terus mengatakan, ya Aisyah, apakah kamu menduga aku mengkhianati kamu? Tak jawab, mboten wallahi. Entene kula ubah-ubah jempolan jenengan, kula menduga pengen kapundhut saking dangune sujud. Aisyah bengi iki bengi apa? Allah kali utusane ingkang ngertos. Ngerti yo yo, bengi iki jenenge Lailatul Nisfi min Sa'ban. Bengene separo saka bulan Sa'ban. Ya. Gusti Allah menghadap neng semua kawulane. Allah memberi ampunan, ya, okay. Memberi ampunan kepada orang yang mohon ampun. Allah memberi rahmat kepada orang yang mohon rahmat. Yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin. Oleh karena itu malam nisfi min Saban disebut Lailatul Maghfirah warahmah. Pi para bapak, Kanjeng Nabi nek bengi ku suwe, nek salat, nek sujud suwe. Yang terakhir nomor 5 disebut Lailatul Syafa'ah. Kenapa disebut Lailatul Syafa'ah? Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alallaha ta'ala Lailatul Salisa'asara asyafa'ata fi ummati fa'atahu as-sulusa wa sa'alahu lailatal rubi'a asyara fa'atahu as-sulusaini wa sa'alahu lailatal khamisa asyara fa'atahu al-jami'a illa man syarata 'ala Allah syiratal ba'ir yakni man fara min Allah wa tabata anhu bil isar ala maksiyah. Para bapak, ditulis Asy-Syaikh Ghazali di dalam kitab Mukasyafatil Qulub halaman 314. Diriwayatkan pada bulan Sya'ban malam 13 malam 13 Allah memberikan Nabi karena doa Nabi. Nabi mohon kepada Allah, mohon syafaat. Syafaat itu pertolongan untuk umat. Umati
mohon syafaat untuk umat pada malam 13 Syaban. Allah mengijabahi sepertiga umat. Malam 14 mohon syafaat lagi untuk umat, diberi lagi oleh Allah sepertiga umat. Malam 15 Syaban mohon lagi syafaat untuk umat, kemudian diberi keseluruhan. Keseluruhan. Lalu Bapak, kecuali yang tidak disyafaati, orang yang lari dari Allah, orang yang bermaksiat terus menerus sampai mati tidak bertobat, ini tidak diberi syafaat. Loh Bapak, oleh karena malam 13 sepertiga, malam 14 sepertiga, malam 15 keseluruhan, maka malam itu disebut Lailatul Syafa'ah. Bapak, syafaat Nabi subhanallah. Besok niku umat iki berbondong-bondong sami njaluk syafaat datang Nabi Adam. Wonten mahsyar besok, bondong-bondong. Mbah Nabi Adam, kita kabeh niki anak putu panjenengan, pengen syafaati. Nabi Adam dawuh, duduk bagianku. Ono neng Nabi Nuh. Dateng Nabi Nuh, gerutuk-gerutuk, bondong-bondong. Nabi Nuh dawuh, duduk bagianku. Kono neng Nabi Ibrahim. Dateng Nabi Ibrahim berbondong-bondong. Nabi Ibrahim dawuh, duduk bagianku. Kono yang Nabi Musa. Nabi Musa. Dateng Nabi Musa, duduk bagianku. Kono neng Nabi Isa. Bondong-bondong dengan Nabi Isa. Nabi Isa dawuh, duduk bagianku. Kono neng Nabi Muhammad. Kalau Bapak, besok nih berbondong-bondong golekin Nabi-Nabi ini jaluk syafaat. Barang tekan kanya Nabi, kan Nabi dawuh, panjang iki bagianku. Kan Nabi memuji-muji datang Gusti Allah. Ternyata Nabi sujud. Nabi sujud. Allah dawuh, ya Muhammad irfa' rosak wasatu to wasfatu safa. Muhammad, angkat kepalamu. Maturo tak rungokno. Jalu o safa'at tak paringi. Ya Rabbi umati umati. Muhammad kono nyangon roko deloen. Umatmu kabeh sing atine ono imane sak gedene wiji gandum ya tokno kabeh saka neraka iki syafaat. Iki biyen tau njaluk syafaat nisfu Sya'ban. Niki pelaksanaane ana dolok ning neraka umatmu sing atine ana imane seberat wiji gandum tokno kabeh saka neraka didalakan kabeh saking rokok. Bergatan para bapak, ternyata wonten kosek kathah umate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi muji-muji malih datang Allah, sujud teng Gusti Allah. Allah dawuh, ya Muhammad irfa' ra'sak wasa'at tu'tho wakul tusma' wasfa' tusyafa'. Muhammad, angkat sirahmu, jalu'o tak paringi, jalu'o syafaat tak paringi syafaat,
Nabi matur ummati ummati ummati Muhammad kono deloken umatmu ning neraka. Sing umatmu ana atine ku ana imane sak bobote wiji bayem. Lebih kecil lagi tokno saka neraka. Bapak-bapak ambek kan Nabi didalaken malih saking neraka. Tangu ternyata sik kathah malih umate sing teng neraka. Nabi sujud malih. Allah dawuh, ya Muhammad idfa' ra'sak wasatuqa wasfa'tu syafa. Nabi matur umati umati Muhammad kono deloken umatmu sing atine ana imane sak ngisore wiji bayem tokno kabeh. Bar bapak kabeh ditokno sampai tidak ada satu pun yang tertinggal di neraka. Itulah yang dikatakan wasawala saufa yu'tika fatardo. Allah akan memberi kepada kamu sampai kamu ridho. Ridhonya Nabi bukan surga. Ridhonya Nabi bukan widodari. Ridhonya Nabi bukan kenikmatan surga. Tapi ridhonya Nabi kalau sudah di neraka, sudah tidak ada satupun yang tertinggal di neraka. Itu Nabi baru ridho. Wala safa yu'tika rabbuka fatardha. Para bapak niki mulane diarani Lailatul Syafa Safaah. Ben saiki tak baleni nggih jenenge Lailatul Nabi niki Saban kuenten 5. Iki Lailatul Aidil Malaikah. Loro Lailatul Aidki. Nomor 3 Lailatul Hayat. Nomor 4 Lailatul Maghfirah wa Rahmah. Nomor 5 Lailatul Syafa'ah. Kula bapak besok kuleh nglakoni jam piro? An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala idza kanat lailatul niswi min sya'ban faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li hurufi syamsi ila sama'i dunya fa yaqulu ala mim mustaghfirin fa'aghfiru lahu ala mim mustarzikin fa'arzuqahu ala mim mubtalan fa'ufafiyahu illa kada hatta yatlu al-fajru rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, jika sudah masuk malam separuh dari Saban, maka malam itu sholatlah, siangnya berpuasalah, karena sesungguhnya Allah azza wajal mulai terbenam matahari turun ke langit bumi. Kemudian berfirman, siapa malam ini yang mohon ampun, aku ampuni. Siapa malam ini yang mohon rezeki, saya beri rezeki. Siapa malam ini yang sakit, minta sembuh, aku beri kesembuhan. Terus sampai terbit fajar. Dawuh kanjeng Nabi, Gusti Allah mudhun ing langit
iku ora kok Allah mudun, Allah ora manggon, Allah gak neng dhuwur, Allah gak neng ngisor, dimanapun ada Allah. Lah kok mudun, sing mudun utusane. Utusane Allah mudun di langit yang pertama, tawa-tawa. Sapa njaluk ngapura disepura. Sapa njaluk rezeki diparingi rezeki. Sapa lara njaluk waras diparingi waras. Iku mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Dadi semalam suntuk. Nah, kalau begitu ngelakone sholate iku boleh dilakukan setelah sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib, ya. Boleh dilakukan setelah sholat isya, boleh dilakukan jam 10 malam, boleh dilakukan jam 12 malam, boleh dilakukan sepertiga malam yang terakhir, boleh sampai terbit fajar, semalam suntuk. Nah, ini kesempatan sangat luas. Mugi-mugi kelanjangan niki saged ngelampahi.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Mutiara kata hari ini.
4: Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Kata inspirasi hari ini.
0: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
4: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
3: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
4: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
3: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
4: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
5: Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

104.1 Radio Suara Jombang FM, Mitra. Anda sesaat lagi akan segera saya ajak untuk menyimak siaran radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam bingkai Radio Podcast Mitra Tani. Jadi Anda jangan kemana-mana, komposisi bagus milik Bumerang dengan Bungaku masih terus hadir mengalir untuk menemani Anda.

0: para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang, senang sekali bisa hadir lagi untuk menjumpai Anda di Radio Podcast Mitra Tani edisi hari ini 22 Juni 2026. Seperti biasa kita akan perbincangkan berbagai hal, tema-tema seputar pertanian yang bisa Anda simak dan sekaligus juga bisa dipelajari, karena kita selalu mengupdatekan informasi-informasi sekaligus juga tips-tips menarik bagi Anda para mitra tani dimanapun Anda berada. Dan izinkan saya Ninda Ahmad yang pagi ini hadir untuk memandu radio podcast Mitra Tani bersama dengan kawan-kawan dari, wah namanya sama ya, P4S Mitra Tani, pagi ini yang akan membahas tentang agen hayati. Nah, tentu saja ini adalah ikhtiar dari kawan-kawan yang pecinta pertanian, kawan-kawan pecinta tanaman, pecinta bumi, yang mengharapkan bumi ini masih tetap bisa dipakai sampai kapanpun, dan dengan kualitas yang masih tetap terjaga, kemurniannya masih tetap terjaga, kesehatan dan kesuburannya begitu kan. Maka kawan-kawan dari P4S Mitra Tani ini mempunyai salah satu ikhtiar dengan memakai agens hayati. Apa dan bagaimana? Sudah bersama dengan saya Ketua P4S Mitra Tani, beliau yang juga pagi ini meruput untuk hadir di Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rozikin.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Mbak. Terima kasih Pak Rozikin sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini.
1: Oke.
0: P4S Mitra Tani, ada di mana Pak P4S Mitra Tani
1: untuk
0: ini?
1: Untuk P4S-nya ada di Dusun Sumberwinong, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
0: Oh, di Banjardowo, di Sumberwinong, Banjardowo gitu ya. Banjardowo, itu Dowo.
1: Ya.
0: Kalau orang Jombang mesti kudune munine Banjardowo. Enggak ada Banjardowo, itu orang Jakarta sana bilangnya.
1: Iya.
0: P4S Mitra Tani. Boleh Pak disampaikan dulu sekilas tentang P4S Mitra Tani seperti apa?
1: Jadi P4S Mitra Tani Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Jadi di P4S Mitra Tani ini untuk tempat pelatihan dan permagangan. Jadi untuk semua kalangan. Untuk yang dilatih itu pembuatan agen hayati khususnya.
0: Pembuatan agen hayati.
1: Iya, diperbanyakannya.
0: Perbanyakan itu maksudnya?
1: Diperbanyak. Untuk... Jadi isolatnya itu asal dari lab Mojoagung atau dari lab Mojokerto. Jadi kita perbanyak.
0: Oh baik. Jadi dikembangkan begitu.
1: Dikembangkan dulu,
0: di P4S Mitra Tani ini.
1: Tapi
0: memang di P4S Mitra Tani ini fokusnya ke agen hayati gitu Pak? Atau ada fokus
1: untuk
0: yang
1: pelatihannya
0: lain?
1: Spesifik. Jadi lebih spesifik. Ya, di tiap P4S itu ada yang pembuatan vokasi, ada yang budidaya IT, ada anggrek.
0: Nah itu.
1: Jadi di Mitra Tani S itu produk petani yang sukses. Jadi kita berbagi ilmunya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kebetulan di P4S Mitra Tani ini fokusnya ke
1: agensi hayati.
0: Agensi hayati.
1: Iya. Sesuai dengan awalnya itu kan PPAH.
0: Apa
1: jadi
0: itu, Pak?
1: Pos Pelayanan Agen Hayati. Waktu itu kita melatih kan tidak ada wadahnya untuk melatih petani. Kita kumpul bisa. Kemarin itu ada triwulan PPAH di rumah. Jadi menyampaikan petani-petani dari Kabupaten Jombang menyampaikan pengalamannya masing-masing.
0: Wih, keren ya.
1: Iya. Lah P4S-nya ini untuk tempat pelatihan dan permagangannya. Jadi bukan produknya. Jadi produk untuk produk P4S-nya itu pelatihan dan permagangan. Jadi kita melatih petani, kita menghasilkan SDM-nya yang kita latih.
0: Oke, siapa saja Pak yang berlatih di situ? Tadi disebutkan untuk semuanya.
1: Semua kalangan. Iya.
0: Berarti kalau boleh dispilkan yang selama ini belajar di P4S Mitra Tani siapa saja Pak?
1: Jadi Mitra Tani itu berdiri tahun
0: pinten Pak?
1: Saya lupa ya.
0: Iya.
1: Saya kan meneruskan. Jadi
0: gitu.
1: itu bapak saya. Saya meneruskan itu almarhum tahun 2021 almarhum. Saya meneruskan. Tapi saya mengikuti semuanya.
0: 2021
1: iya,
0: Kapundut,
1: iya,
0: Abah, Bapak,
1: terus mantan-mantan
0: melanjutkan.
1: Iya.
0: Tapi sebelum itu memang sudah ada.
1: Sudah ada pelatihan dari mahasiswa waktu itu, banyak pelatihan dari kelompok tani juga, dari UPN pernah, dari UWK pernah magang. Itu magang sampai 1 bulan 2 orang itu.
0: Itu mentornya Bapak Njenengan?
1: Iya, saya mendampingi juga.
0: Pak Rozikin mendampingi.
1: Iya, mendampingi. Jadi saya saya ikut pelatihan itu 2011. Ikut pelatihan, jadi saya diutus Bapak untuk mengikuti. Jadi sampai pelatihan kepemimpinan waktu itu di P4S-nya tapi. Jadi sampai terus menerus saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di Ketindan waktu itu.
0: Wih, gitu ya.
1: Jadi saya secara otodidak untuk ini mengikuti semuanya, Pak. Jadi Bapak Mandu saya mengikuti waktu itu di pelatihan di Balong Gebang itu ada pelatihan. Saya ikut enggak boleh.
0: Kenapa?
1: Jangan, Mas. Oh, sama dijadikan tempat jujukan pelatihan. Jadi dari Balong Gebang kan sudah tidak ada sekarang. Jadi diajak kunjungan lapang. Jadi peserta kadang dari Ketindan juga untuk spesifik agenda Yati.
0: Okay. Jadi Pak Rozikin ini sudah memegang P4S Mitra Tani sudah sekitar berapa, Pak? 4 tahun.
1: Iya.
0: Lebih ya, Pak?
1: Lebih.
0: Alhamdulillah. Tapi perkembangannya sejauh ini luar biasa ya, Pak, sepertinya?
1: Kemarin bulan 2 sempat ditempati untuk mendukung pemerintah Kabupaten Jombang yang diadakan Abah Warsugi,
0: Bupati.
1: Abah Bupati itu pelatihan WUB, pembenihan. Kebetulan ditempati, mantap. Saya juga ngisi.
0: Alhamdulillah, oke. Luar biasa, Pak, semoga semakin berkembang.
1: Amin.
0: P4S Mitra Tani ini, karena saya melihat kalau ada apa ya, upaya yang tulus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu biasanya apa ya, lebih dipermudah begitu jalannya.
1: Amin. Ya. Ya.
0: Nah, ini kita mau memperbincangkan tentang agen Hayati. Agen Hayati. Saya sering juga sih dengar istilah agen Hayati. Ada pernah juga dengar istilah agensi Hayati namanya itu, Pak. Agensi Hayati. Emang apa bedanya, Pak? Agen Hayati, agensi Hayati, atau hanya sekedar istilah saja, sama
1: hanya
0: sebenarnya?
1: Hanya sekedar istilah aja.
0: Sama.
1: Iya.
0: Ini apa sih sebenarnya, Pak?
1: Jadi agen Hayati itu untuk mengendalikan serangga hama dengan memanfaatkan musuh alaminya. Jadi musuh alami di lapangan itu sudah ada, kita memanfaatkan. Makanya kita untuk melakukan penyemprotan atau spray itu kita pakai agen Hayati itu. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi yang dikendalikan itu kalau untuk kresek itu kita pakai Pyrethrum bacillus.
0: Kresek itu?
1: Penyakit tanaman padi daunnya mengering dari pucuk.
0: Baik. Nah. Baik. Sebentar, sebelum masuk ke jauh lebih dalam gitu, ini termasuk juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat awam tentang pertanian biar juga paham enggak asal mudah mencari apa pestisida dan apa namanya, Pak, yang satunya insektisida kayak gitu kan. Enggak asal mudah seperti itu, padahal sebenarnya ada cara-cara yang lebih ramah lingkungan yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya musuh-musuh tanaman ya, Pak ya. Musuh-musuh tanaman itu yang seperti apa sih, barangkali bisa digambarkan?
1: Musuh alami ya. Jadi musuh alami itu dibagi 4 golongan. Ada yang golongan predator, parasitoid, patogen serangga, dan agen antagonis.
0: Oke. Itu ada sekitar 4 itu yang sudah pasti akan mengintai tanaman kita.
1: Iya. Kita antisipasi sejak dini.
0: Oh.
1: Jadi sudah di persemaian itu kita perlakukan, sudah kita perlakukan treatment. Kita pakai trichoderma atau paini gitu. Jadi untuk melindungi benih kita dari awal.
0: Kenapa sih, Pak, harus seperti itu?
1: Ya kita,
0: kenapa?
1: Kita kan maunya yang ramah lingkungan. Ini untuk kita konsumsi juga. Jadi kalau kita pakai kimia nanti masalah kita konsumsi. Jadi kita mengharapkan dengan beras yang sehat, juga hasilnya tidak kalah kok dengan yang pakai kimia.
0: Bukannya kalau kimia itu sebenarnya juga sudah diukur, sudah diatur gitu tingkat keamanannya?
1: Iya, sudah diukur.
0: Sebenarnya iya.
1: Sebenarnya iya.
0: Tapi. Tapi kenapa Pak? Ayo tapi. Tapinya apa ini?
1: Kita efeknya jangka panjang.
0: Oh.
1: Ya, efeknya residunya. Residunya kita jangka panjang. Mm-mm, kalau itu kita konsumsi sendiri, ada yang alami, kenapa? Gak pakai yang alami aja. Dulu sempat sebelum kenal Agenda Hayati saya juga pakai kimia. Setelah dengan pakai Agenda Hayati ini di lapangan bisa mengatasi hama dan penyakit, kita lanjutkan sampai sekarang kita pakai.
0: Waktu pakai kimia, Pak, bagaimana waktu itu hasilnya?
1: Ya, saya bertani itu tahun 2000. Setelah menikah itu saya pulang dari kerja di Surabaya, pulang saya niatkan bertani. Nah itu saya pakai kimia. Kalau lama-lama pakai kimia terus lama mengikuti bapak ini kan sudah pakai.
0: Lama-lama pakai kimia itu hasilnya seperti apa?
1: Hasilnya ya gak terlalu.
0: Ya biasa, ya, biasa aja gitu ya, biasa aja.
1: Pada umumnya biasa.
0: Sudah mulai merasakan kayak semacam perubahan tekstur kontur tanah, terus kemudian perubahan apa ya, semakin lama hamanya semakin, hama atau musuh alaminya semakin bandel. Pernah nggak merasakan kayak gitu, Pak?
1: Kalau pakai kimia, dia kalau bisa resisten.
0: Resisten, nah itu?
1: Iya,
0: resisten. Itu merasakan kayak gitu juga?
1: Iya, kalau di pernah itu di sebelah pakai kimia, saya nggak pakai. Lah itu disemprot pakai kimia, itu malah merajalela.
0: Oke.
1: Dia ada yang kebal, sudah kebal, resisten tadi. Kalau dipakai kimia lagi, harus di atasnya dosisnya, harus melebihi.
0: Jadi semakin bertambah waktu, semakin dosisnya harus ditambah begitu?
1: Iya.
0: Ampun. Wow, yeah. Saya dengar obat-obatan seperti itu, obat-obatan pertanian itu semakin lama juga semakin mahal, Pak.
1: Betul, semakin mahal juga sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya nggak pakai untuk penanganan hama penyakit terutama.
0: Jadinya nggak pati kroso gitu?
1: Iya.
0: Atau ya kroso tapi nggak nemen?
1: Iya. Kan kita pakai bahannya murah. Bahannya kan murah. Pakai air kedelai.
0: Oh gitu.
1: Cuma prosesnya agak lama, ada yang 6 hari, ada yang 9 hari.
0: Oke, artinya berarti Pak Rozikin ini tidak hanya sekedar ngomong aja, tapi sudah sebenarnya sudah membuktikan sendiri bagaimana pada saat memakai bahan-bahan kimia, lalu kemudian berubah memakai agen hayati ini.
1: Iya. Jadi sejak kenal agen hayati itu, saya pakai sampai sekarang. Saya masih pertahankan minimal untuk kita pakai sendiri dan petani-petani yang kita langganan biasanya. Ada petani-petani tertentu
0: yang langganan ke jenengan,
1: iya,
0: ke mitra tani.
1: Iya.
0: Berapa lama berarti Pak udah pakai agen Hayati ini?
1: Ya 20 tahun lebih.
0: Wih, lama ya?
1: Iya.
0: 20 tahun lebih?
1: Iya. Jadi kita...
0: Mantap.
1: Untuk konsumsi, kita pakai yang ini, termasuk contohnya berasnya ini. Ini padi denok ini. Jadi pulen... Ini di Magicom.
0: Bagus ya Pak ya?
1: Di Magicom ada, di Magic Chair.
0: Boleh boleh dipegang, ditunjukkan ke kamera Pak.
1: Ini. Nah. Ini kemarin baru nyelep ini kemarin.
0: Itu kayak beras yang premium, Pak.
1: Bisa jadi. Ini tadi.
0: Persis itu.
1: Ini kemasannya sederhana cuma jadi
0: premium itu.
1: Ya enggak tahulah.
0: Kalau dari teksturnya itu persis banget dengan beras premium. Tapi itu beras sehat. Ini iya, beras sehat ya, istilahnya beras sehat.
1: Iya, beras sehat.
0: Saya itu kalau ya tergantung jenis padinya kali ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tergantung jenis padinya.
1: Iya. Padi di pasar sekarang macam-macam kan.
0: Nah itu, karena saya tidak punya sawah dan saya tidak ikut menggarap sawah. Kadang-kadang di tetangga saya tuh yang panen.
1: Ya, yang paling bagus beli di tengah aja.
0: Tetangga kan, saya yang kan panen tahu, gitu kan. Yeah. Tahu itu berasnya emang beras hasil asli dari sawah, tapi mungkin secara teksturnya,
1: perlakuannya
0: saya juga nggak tahu, tapi tidak sebagus itu, Pak.
1: Ya, kadang-kadang yang paling mudah itu kita buktikan di Magicom atau di Magicjar itu. Kadang-kadang aja ada berasnya bagus, tapi bagi dimasak sore lembek.
0: Nah, ini
1: mungkin Mbak Rina pernah ngalami.
0: Nggih.
1: Jadi itu bisa jadi pemakaian kimia tingkat tinggi.
0: Oh.
1: Bisa jadi.
0: Oh, begitu. Yeah. Jadi itu bukan gara-gara ada salah satu saudara yang sakit atau.
1: Jadi bisa jadi waktu tahun berapa itu kan ada ada wereng, nah, serangan wereng gitu. Jadi kalau enggak kimia tingkat tinggi ya.
0: Itu gak, tadi gak selesai, ya, kalau salah satu ciri bahwa padi atau beras ketika dimasak, pagi dimasak, sorenya sudah mambu,
1: ya, itu termasuk,
0: sudah jemek, sudah mambu, itu berarti salah satu ciri bahwa beras itu dihasilkan dari proses kimia
1: yang ya, tingkat tinggi.
0: Ada campuran kimia yang tingkat tinggi.
1: Iya.
0: Bukan gara-gara saudara atau kerabat ada yang sakit. Tuh, orang Jawa biasanya gitu.
1: Jadi kalau dalam batas wajar sih nggak terlalu biasanya. Jadi kalau sudah terlalu tinggi, ya itu bisa jadi.
0: Oh, begitu.
1: Biasanya kalau kalau ini dimasak itu sore mungkin kering.
0: Kering. Saya pernah Pak memasak beras sehat ya, yang beras sehat, bukan organik, yang beras sehat. Itu memang awet banget.
1: Iya.
0: Awet banget. sampai besok bukan besoknya lagi ya, pokoknya sampai kan nggak kok bermaam Pak.
1: Iya
0: nggak kok bermaam itu masih di Magicom tapi nggak diincep nih. Nah itu sampai besoknya sorenya itu juga masih
1: kering
0: ya, masih
1: kering.
0: aman gitu. Oke, baik, jadi itu manifestasinya adalah apa namanya, beras sehat karena prosesnya melalui bertani sehat itu tadi ya Pak ya. Oke, nah balik lagi ke predator apa tadi ya istilahnya ya?
1: Iya,
0: musuh alami Pak.
1: Jadi organisme atau yang memakan hama. Jadi serangga predator itu seperti siklusnya peristiwa makan dimakan. Jadi simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Jadi ada burung hantu memakan tikus, ada ular memakan tikus juga. Nah itu tuh musuh-musuh alami. Sekarang ini kan banyak diburu ularnya. Kemarin tahun itu ada pagunisasi. Waktu itu ada dari pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi pagunisasi.
0: Pagupon
1: ya.
0: Itu burung hantu itu ya. Iya, rubuha.
1: Rubuha. Jadi kita membuat rubuha itu untuk memancing burung hantu bertempat di situ. Hanya itu tok sebenarnya. Lah burung hantunya kan banyak yang diburu juga kalau enggak dibuatkan perdes atau ya, peraturan.
0: Kualahan ya.
1: Iya.
0: Jadi seakan-akan kayak akhirnya rubuhannya masih belum dipakai dengan baik.
1: Iya.
0: Padahal ada faktor-faktor yang lain itu tadi. Iya.
1: Biasanya itu ada rumah tua, ada rumah bertingkat. Jadi burung hantu itu kan butuh tempat yang sunyi.
0: Butuh tempat yang sunyi.
1: Iya. Jadi untuk berkembang biaknya dia juga seperti itu. Butuh tempat yang sunyi itu. Makanya pagupon itu untuk menarik bertempat tinggal sebenarnya. Tempat tinggal.
0: Kalau tapi masih banyak ya Pak ya burung hantu itu?
1: Kalau sekarang kalau dia masih banyak.
0: Masih banyak, alhamdulillah.
1: Cuma tempat berteduhnya dia tidak punya. Makanya dia kadang berteduh, kadang perumahannya dia tempati itu bisa jadi tempat. Bisa jadi.
0: Terus termasuk juga ular.
1: Ular, ya. Jadi ular banyak diburu, dijual kulitnya atau, nah itu.
0: Akhirnya, karena burung hantu sudah mulai berkurang.
1: Iya.
0: Ular berkurang, tikusnya pesta.
1: Ya. Apalagi musim sekarang ini tanamannya tidak serempak juga. Oh, ini kan ada yang panen. Saya kemarin baru semai. Ada yang panen, ada yang umur 50. Nah, ini tahun ini nggak tahu gimana ini nanti.
0: Jadi nggak bareng, ya?
1: Iya, nggak bareng.
0: Itu resikonya kalau nggak bareng itu?
1: Ya, sama penyakit terus menerus akhirnya.
0: Berpindah. Gitu. Ah, dia punya kesempatan untuk tetap stay karena
1: bahan makanan cukup.
0: Oh gitu ya.
1: Nah untuk yang kedua parasitoid ini itu tadi yang saya sampaikan termasuk seperti apa, nyamuk tapi bisa terbang seperti kecil bentuknya. Parasit yang hidup inang tubuhnya.
0: Kayak mime itu ta?
1: Iya.
0: Bukan.
1: Oh nah, parasitoid gimana? Serangga parasit yang di inang tubuhnya bisa memakan telur hama. Jadi larva dewasa sehingga parasitoid bisa menekan telur pada inang. Ketika telur itu menetas,
0: telurnya
1: dia akan menggerogoti telur yang ada di alam. Jadi ini kalau dijelaskan agak ribet juga.
0: Terus pokoknya itu ada kayak semacam serangga parasit yang hidup di dalam.
1: Ya berupa dia biasanya kalau untuk perbanyakannya kita telur. Istrinya telur kaper.
0: Oh.
1: Telur kaper. Jadi kaper yang kita kembangkan dulu itu dari beras. Tapi ada bibitnya juga. Kita dari lab yang mengembangkan trichogramma itu. Jadi dia bisa terbang mencari telur penggerek yang di sawah. Jadi dia diinfeksi, istilahnya diintup istilahnya.
0: Telur penggereknya diintup.
1: Iya, jadi nanti diharapkan dia menetasnya tidak jadi ulat.
0: Oh baik, gengi, ya masuk
1: tadi,
0: sih.
1: Tadi nggak bawa contohnya.
0: Masuk sih.
1: Iya.
0: Jadi itu binatang ya, pengembangbiakan binatang.
1: Iya, jadi barang hidup
0: barang
1: itu
0: hidup.
1: Nggak bertahan lama juga. Makanya kita kesulitan untuk mengembangkan. Kalau di Jawa Timur ada beberapa tempat gitu aja yang kalau lab kan standar memang dibutuhkan juga. Nah kalau petani yang mengembangkan ini yang kesulitan. Kemarin dinas pertanian juga maunya dikembangkan juga disuruh produksi. Jadi kesulitannya di bahan telurnya.
0: Oke, itu yang kedua, Pak.
1: Iya, yang ketiga patogen atau organisme yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Di bidang pertanian patogen bisa dikatakan seperti jamur, bakteri, dan termasuk ini yang kita kembangkan.
0: Yang jenengan bawa ini?
1: Iya, yang saya bawa ini.
0: Agens pengendali hayati cendawan.
1: Jadi, ya,
0: trichoderma.
1: Yang trichoderma ini untuk layu fusarium. Untuk biasanya tanamannya pagi hari seger, sorenya layu.
0: Besoknya seger lagi, sorenya layu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu tanda-tanda pada perakarannya ada bermasalah. Kalau untuk kresek tadi yang saya katakan, itu untuk pakai Paedibacillus untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi untuk kresek. Itu juga kita coba di tanaman mentimun. Alhamdulillah juga panen, juga sembuh. Meskipun enggak 100%. Dia sudah pakai kimia banyak kimianya, tapi enggak mempan waktu itu, terus kita kawal pakai Paedibacillus waktu itu korin namanya, korin bakterium. Nah untuk pengendalian wereng kita pakai Viviria. Yang ini sudah saya lakukan sejak tahun 2000-an itu sampai sekarang. Jadi untuk mengendalikan wereng saya pakai ini sejak awal. Jadi untuk pencegahan.
0: Jangan sampai diparani wereng gitu.
1: Iya. Meskipun ada tapi kan masih di ambang batas. Jadi nggak sampai

0: kan?
1: Lu bisa kan, kita ambil airnya. Kita ambil airnya saja.
0: Diambil, oh kentangnya disisihkan, dimakan boleh.
1: Boleh. Jadi dulu
0: seamus ibu-ibu ngenten iki, Bu.
1: Iya, dulu itu sebelum kenal dengan bakul tempe. Kita tiap hari tuh pakai kentang, kedelai, masak.
0: Terus?
1: Jadi yang ngupas itu tetangga. Tetangga itu sampai
0: ngupas kentang.
1: Ngupas kentang. Nanti kita butuh airnya, kentangnya buat ibu-ibu yang batu.
0: Jenengan pek wis ngoten. Wis senenge. Senenge ta wis digawe begetel kabeh iku.
1: Tapi blenger juga.
0: Wis blenger. Nggih, terus.
1: Iya, kan produksinya kan banyak waktu itu. Terus, jadi akhirnya semua petani diharapkan, ya termasuk PPH tadi. Mm-hmm. Jadi teman-teman PPH itu diharapkan bisa membuat dengan sendiri. Tapi kita juga, kita bantu juga, dari dinas juga, dari PPL, POPT, kita bantu yang bisa. Jadi kita menularkan ilmunya.
0: Oh gitu.
1: Yeah. Jadi teman-teman PPH itu banyak. Mm-hmm. Cuma jadi untuk jadi P4TS-nya berbagi ilmu secara otomatis, teman-teman sudah berbagi ilmu.
0: Baik, tadi sempat di spill sebelum kenal dengan bakul tempe, apa namanya, produsen tempe, yeah, itu
1: kita masak sendiri.
0: Masak sendiri gitu, yeah, kan.
1: Kita dari
0: lah terus setelah
1: kita ambil airnya.
0: Nggih, terus.
1: Kita ambil airnya.
0: Terus?
1: Jadi kan lebih murah malah lagi.
0: Jadi pas waktu kenal sama produsen tempe, akhirnya minta airnya.
1: Iya, tapi tetap kita kasih kompensasinya.
0: Bukan minta, ya memanfaatkan itu untuk menuliskan ada kompensasinya, Pak.
1: Iya. Jadi gitu. Kita tidak beli, dikasih, ya kita kan imbal baliknya.
0: Tapi sudah nggak pakai kentang lagi?
1: Nggak.
0: Pakai delay itu tadi?
1: Iya, pakai air kedelai.
0: Lebih efektif mana, Pak?
1: Sama saja sebenarnya.
0: Sama aja.
1: Cuma tadi kalau bakteri itu pakai, butuh proteinnya, ya kalau jamur butuh karbohidratnya.
0: Oh, baik.
1: Nah, kita kan buat untuk sendiri dan untuk menyediakan petani-petani yang langganan kita, jadi kita persediaannya nggak terlalu banyak. Okay. Khawatirnya nanti di lapangan nggak efektif, kita jaga itu.
0: Masa expirednya sampai berapa lama?
1: Maksimal 3 bulan.
0: Maksimal 3 bulan?
1: Iya. Jadi kalau sudah melewati itu masa itu, butuhnya bisa tidak dimurnikan, hanya pakai agen hayati ini, nggak bisa dicampur lagi air kalau sudah kelewat.
0: Begitu.
1: Tapi kita pakai sendiri, nggak kita jual atau kita bagi ke teman-teman, nggak berani. Makanya kita buat untuk persiapan musim tanam, kita persiapkan, cuma nggak banyak. Jadi kemarin sempat nggak bisa juga teman-teman. Jadi kita teman-teman PPAH atau P4S itu kita komunikasi di lewat grup. Jadi di mana ada stok kita saling membutuhkan.
0: Oke. Berarti ini yang masuk patogen tadi ya, Pak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Patogen. Terus apa lagi nih, Pak, yang terakhir?
1: Yang ini antagonis.
0: Agen antagonis.
1: Iya, ini sama-sama dengan musuh jamurnya nih. Jadi tadi yang saya katakan contohnya fusarium tadi, trichoderma itu. Jadi di dalam tanah itu ada jamur yang jahat, ini jamur yang baik. Dia mengendalikan itu. Tadi ya, jadi untuk semua tanaman kalau trichoderma ini. Bisa horti, yang kelihatan itu horti biasanya.
0: Ini agen antagonis ini berarti bentuknya gimana, Pak?
1: Sama ini cairan ini.
0: Sama ini cairan kayak gitu.
1: Ya, trichoderma.
0: Trichoderma cuma, itu masuk agen antagonis.
1: Iya, jadi ini cuma beda isolatnya saja. Beda isolat. Sebenarnya banyak untuk agen hayati itu yang kita kembangkan secara umum hanya ini. Jadi kalau untuk lebih spesifik lagi untuk tanaman horti itu ada.
0: Oh.
1: Jadi banyak.
0: Jadi lebih efektif begitu ya?
1: Iya. Kalau ini secara umum. Jadi untuk padi bisa, untuk horti bisa, tapi untuk kalau horti yang spesifik lagi ada.
0: Wah, menarik ini.
1: Jadi kita kembangkan yang secara umum saja. Nanti kalau ada permintaan khusus ya kita buatkan. Tapi kita jarang-jarang, maksudnya sekitar Jombang kan untuk horti kan banyak yang di pinggiran di daerah selatan kan.
0: Iya, betul, ya. betul. Gitu ya, Pak ya. Ada 4 jenis agen hayati itu tadi, yang khusus untuk yang diproduksi sama P4S Mitra Tani, itu patogen, apa nih, Pak?

0: parasitoid, parasitoid itu tadi, patogen sama agen antagonis. Nah, setiap masih continue memproduksi ya Pak?
1: Alhamdulillah. Meskipun ada permintaan, minimal kita untuk pakai sendiri.
0: Tapi bagi para petani yang sudah memakai agen hayati ini, apakah bagaimana testimoni mereka? Sudah merasakan keuntungan?
1: Ada teman kemarin itu, teman SMA, kebetulan saya suruh pakai ini aja, coba di demplot. Jadi yang satu perlakuannya dia, yang konvensional, saya minta yang satu ini pakai ini. Jadi ada perbedaan kemarin. Jadi teman-teman kalau butuh kadang yang masih baru, kalau tidak percaya, saya kasih Mbak. Saya kasih dulu.
0: Dengan paringi dulu, bikin demplot dulu.
1: Iya. Jadi saya butuh infonya, beritanya. Jadi saya punya petani kunjang. Bapak-bapak sudah langganan sejak bapak masih ada sampai sekarang. Nah itu dianya pakai ini. Kadang-kadang saya pulang, saya bawakan POC, pupuk organik cair itu buat tadi diri juga. Jadi selain produksi ini, ada pupuk tambahan yang lain atau jadi itu saya suruh pakai, saya kasih yang ini dianya beli. Alhamdulillah panen. Jadi dia setelah pakai kimia seperti ini, setelah pakai ini seperti ini. Hasilnya malah lebih, masa panennya lebih panjang, Pak. Jadi biasanya kalau kacang panjang itu 10 kali panen, ini bisa 15 kali.
0: Wow.
1: Pernah itu
0: keren loh.
1: Namanya Mbah Paiman kalau nggak salah waktu itu. Mbah, ini saya butuh beritahe. Jadi alhamdulillah Mas, panennya sampai lebih panjang itu. Jadi ke rumah dia bawa hasilnya. Saya dikasih satu karung kecil. Jadi ada terong, ada kacang, ada macam-macam.
0: Sebagai ungkapan terima kasih. Tapi apakah ada dari pemakai agen hayati ini yang sempat gagal? Kalau misalnya gagal, itu biasanya gara-gara apa?
1: Biasanya itu spraynya, tankinya.
0: Kenapa?
1: Itu kurang bersih juga.
0: Oh.
1: Jadi mungkin bisa dicampur dengan yang lain. Terus waktu penyemprotan juga. Jadi yang lebih bagus itu kalau pagi hari, jam setelah subuh sampai maksimal jam 9. Kalau sore hari setelah asar atau jam 3. Kalau jam 3 sekarang kan masih panas. Sore hari sampai menjelang maghrib. Tapi yang lebih bagus itu sore hari. Yang lebih bagus untuk penyemprotan. Iya. Jadi kalau dia semprotkan sore hari, dia cepat berkembang. Jadi istilahnya teman-teman waktu PPH Jawa Timur itu, dia bekerja kita ngopi.
0: Mereka kan kita ngopi, sempat, kita bekerja.
1: Jadi
0: sore kan Pak?
1: Ya sore hari kan, sore hari. Dia kan bekerja. Akan berupa jamur atau bakteri kan. Jadi sore hari itu dia aktif. Jadi kalau pakai kimia kita harus ketepat kena sasarannya.
0: Nah, jadi kalau tekniknya beda.
1: Iya, ada
0: teknik penerapannya. Iya.
1: Saya itu pernah pakai kimia itu juga dari teman-teman petani juga saya buktikan. Waktu itu sebelum kenal ini pakai kimia itu saya coba semprot setelah maghrib sampai jam 10 malam. Itu ulat gerayak pada tanaman kacang. Besok selesai habis. Memang waktu hama itu aktif malam hari, hanya tertentu yang malam hari aktif itu. Kita menyemprot habis maghrib itu. Jadi sudah biasanya di atas. Jadi tepat sasaran.
0: Baik. Besoknya
1: jadi pengalaman seperti itu saya sampaikan juga ke teman-teman petani. Jadi saya enggak harus memaksa pakai ini. Ini waktu itu sekitar 2008 enggak sampai 2010 sudah masuk ini Kabupaten Jombang itu. Jadi tiap hari buat, tiap hari panen, tiap hari kita kirim ke kelompok-kelompok tani. Ya alhamdulillah sampai sekarang yang pakai ini jarang. Tapi kalau sekarang ini teman-teman PPH sudah banyak yang mengembangkan, ada demplot-demplot termasuk dari proyek dinas yang berkelanjutan itu ada BTS, ada MTS, manajemen taman sehat itu alhamdulillah sudah berkembang di Kabupaten Jombang.
0: Sebentar, kok dibilang masih jarang? Emang masih jarang Pak yang pakai?
1: Ya kita untuk menyakinkan petani nih yang,
0: oh, yang masih
1: jadi kita yakin dulu ya. Sebenarnya sama saja sih kalau kita pakai kimia yakin produk A, kita yakin ya sudah. Jadi kita meyakinkan masalahnya ini kan barang hidup juga. Tapi tidak kelihatan kan.
0: Iya.
1: Jadi kita meyakinkan petani itu yang, oh, yang lahan saya itu ya saya nyemprot pakai ini, kadang saya kasih aja yuk. Ya tidak mau. Tapi kalau sudah di ambang batas, sudah apa ya, sudah kadang pakai kimia sudah gak mempah, dia teman petani baru pakai ini. Jadi saya kan bingung. Saya suruh saja awal, gak mau. Kadang waktu bapak masih itu malah dikasih di sekitar itu.
0: Tapi enggak,
1: ya, enggak
0: tertarik.
1: Enggak tertarik. Kita meyakinkan petani itu yang... Jadi kita meyakinkan SDM-nya dulu.
0: Sebentar Pak, kan memang orang punya niat baik dan tujuannya baik itu kadang juga tidak semua orang bisa menerima.
1: Iya.
0: Benar nggak kayak gitu Pak?
1: Iya. Jadi kita punya keyakinan suatu saat pasti dia pakai. Jadi kita yakin dengan diri sendiri suatu saat pasti.
0: Kayaknya nunggu nek wis mentok dhisik gitu.
1: Iya. Tapi kalau dengan sekarang ini dengan pemerintah Kabupaten Jombang dan Dinas Pertanian sudah mengembangkan ada demplot-demplot dengan budidaya taman sehat yang diprakarsai dengan Dinas Pertanian, minimal satu kecamatan satu atau satu desa satu hektar yang sudah diprogramkan dengan Dinas Pertanian, alhamdulillah berjalan kelihatannya sekarang ini. Jadi untuk kita kembangkan untuk apalagi sekarang ada wirausaha baru dengan pembenihan dikawal dengan ini, insya Allah Kabupaten Jombang bisa dengan pakai agenda Yati.
0: Oke. Memang meyakinkan orang untuk melakukan hal-hal yang baik itu kadang juga sangat apa namanya besar tantangannya Pak.
1: Iya, tapi kita harus yakin pasti bisa.
0: Enggak. Nah, yang jenengan produksi ini agen hayati yang diproduksi oleh P4S Mitra Tani ini berarti bisa dipakai oleh semua kalangan gitu ya Pak ya?
1: Bisa.
0: Dan apakah itu bisa dikembangkan sendiri?
1: Bisa, nah, bisa. Kita kembangkan sendiri, kita diperbanyakannya. Jadi kita tidak produk isolatnya. Jadi kita kembangkan sendiri, isolatnya dari lab. Nanti setelah kita panen, kita kembali lagi ke lab, uji lab. Jadi ini layak enggak dipakai petani atau teman-teman yang lain. Jadi ada standarnya.
0: Kalau misalnya petani pengen bikin sendiri,
1: bisa kita ajari. Kelompok tani
0: diajari ya Pak?
1: Iya diajari. Nah, makanya kita P4S itu berbagi
0: apa,
1: ilmu.
0: Pak.
1: Iya. Berbagi tempat orang-orangnya berbagi ilmu. Jadi kebetulan P4S saya ini kan milik perorangan. Jadi P4S itu ada yang kelompok, ada yang perorangan. Makanya kita P4S itu produknya hanya dua, pelatihan dan permagangan. Kalau ini dengan yang lainnya produknya itu. Nah, kita berbagi ilmunya. Kalau ada petani yang mau, kita bantu. Kita kawal dengan PPL, dengan POPT, kita laku bareng-bareng.
0: Itu kalau pengen diajarin gitu ada biayanya nggak sih Pak?
1: Nggak, gratis.
0: Wih, gratis lah.
1: Kita sudah niatkan untuk berbagi ilmu. Ada yang mau saja itu...
0: Alhamdulillah.
1: Jadi teman-teman, termasuk teman-teman PPH yang mengembangkan agenda Yati itu nggak mungkut biaya. Kita kawal sampai bisa. Nah, untuk yang mau saja ini ada yang mau, ada yang sudah aplikasi, konsisten... Itu wah alhamdulillah. Itu kebanggaan kita.
0: Oke. Nah, berapa lama Pak misalnya kelompok atau perorangan belajar membuat memproduksi agen hayati ini? Butuh waktu berapa lama?
1: Tiga hari. Tiga hari. Jadi untuk
0: 3 hari cukup?
1: Cukup untuk masaknya kita kan sehari. Untuk masak sehari, nanti tunggu dingin, setelah itu kita kembali, Jadi prosesnya kalau untuk paeni basilis ini 6 hari, kalau untuk yang berupa jamur ini 9 hari. Proses fermentasinya maksudnya.
0: Oke, tapi nanti terus dipantau ya tetap sama dipantau, teman-teman ya. Mitra tani ya.
1: Iya, nanti biasanya kalau kontaminasi itu baunya seperti ini, baunya buanger. Jadi kayak bau ceren.
0: Itu kalau ada tanda
1: kontaminasi.
0: Kontaminasi berarti itu sudah
1: gagal. Itu gagal.
0: Oh, nah, hasilnya
1: itu,
0: gagal.
1: Itu ada apa kita cari? Biasanya ada kebocoran atau waktu listrik mati, terus dibuka, nah itu. Jadi selama proses fermentasi itu tidak boleh dibuka. Kalau ada pas listrik mati kita biarkan, nanti berapa jam, nanti masa panennya kita tambah. Kalau matinya 1 jam kita tambah 1 jam. Jadi proses selama 6 hari itu ada listrik mati, ya kita nanti tambah.
0: Emang pakai listrik ya, Pak?
1: Iya,
0: fermentasinya.
1: Fermentasinya pakai aerator. Aerator untuk akuarium itu.
0: Oh, begitu.
1: Jadi oke. Apa ya, di melalui proses seperti itu untuk mencampurkan bahan isolatnya tadi untuk menghidupkan, jadi untuk bercampur jadi satu itu. Kalau kita biarkan ya lama prosesnya. Jadi itu untuk mempercepat. Itu kan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam proses itu.
0: Percampuran itu tadi.
1: Iya. Jadi kita pakai steril semua alatnya. Makanya termasuk kalau nggak steril, ya itu tadi ada bau.
0: Kayak ceren tadi.
1: Iya.
0: Berarti itu gagal.
1: Gagal.
0: Oke. Jadi Mitra Radio Suara Jombang FM, para mitra tani, para pecinta pertanian, ini ada kesempatan loh bagi Anda untuk bisa belajar memproduksi atau bikin sendiri agen pengendali hayati, agen hayati gitu ya. Sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa pemakaian agen hayati ini benar-benar ramah lingkungan. Gitu ya, sudah ramah lingkungan dan tentu saja hasilnya juga bisa maksimal. Terima kasih Pak Rozikin, kayaknya sudah tercover semuanya obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang masih belum disampaikan?
1: Oh ya, gini.
0: Apa Pak, yang belum disampaikan?
1: Kecil dalam ukuran, besar dalam dampak. Agen hayati pahlawan tak terlihat. Untuk panen yang sehat dan berkelanjutan.
0: Oke. Agen hayati ini adalah pahlawan yang tidak terlihat ya.
1: Iya, tidak terlihat.
0: Ketok bancannya. Tapi hasilnya bisa menghasilkan pangan yang sehat.
1: Iya.
0: Pak Rozikin, terima kasih sekali sudah berbagi catatan, pengalaman tentang agen hayati. Semoga ini semakin banyak orang yang percaya dan juga percaya diri untuk memakai agen hayati ini untuk keramahan lingkungan kita. Karena kalau dilihat lingkungan kita semakin kesini semakin Masya Allah Pak.
1: Serem Pak.
0: Nah itu kan semakin serem ya Pak ya. Agar tidak semakin serem, maka siapa lagi yang memulai kalau bukan dari kita gitu ya. Mari kita pakai agen pengendali hayati agar ya kita selalu berbaik-baik kepada alam ini. Karena udah gak ada alam yang lain lagi kecuali alam di bumi ini kan Pak. Mau pindah Mars juga gak mungkin ya. Dia malah lebih tandus di sana. Terima kasih Pak. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk Panjenengan. Semoga usaha-usaha dari Panjenengan bersama dengan P4S Mitra Tani ini semakin dikenal oleh masyarakat dan juga semakin bisa membantu pertanian yang sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Mitra Tani sudah ada dengarkan bersama-sama. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk para Mitra Tani semuanya. Terima kasih yang sudah merespons di kolom komentar channel YouTube @Radio Suara Jombang. Ada Mas Mujiono, Bos Fatur, Mid 460, Ahmad Jani, Teguh Jo, kemudian Puji Suyono juga terima kasih semuanya sudah memberikan apresiasinya. Saya Nina Ahmad pamit, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
2: Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Enggak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pagi hari saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari la monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten khusus dinten minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
6: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, para pamireng lan pandemen adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Anten sing menyaksikan kula siaran alhamdulillah, bocil-bocil niki padha seneng. Matur nuwun sanget tangan panjenengan sesarengan sampun nenggo. Kula sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan sedaya wonten adicara menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Niki wonten wekdal kula badhe atur lelagon gening-gening campur sari engkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1033 Jombang. Kula buka rumiyin jalur setunggal kula 87777. Sugeng siang gayeng marem. Alah. Ketuaipun on tapi kula mboten dereng ngangkat. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem panjen bayar gayeng tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Kak ngujeng nih gue lho.
1: Iya, sama matur nuwun nggih sami-sami. Gimana waktu ini kayak yopo,
0: Kayak guyu tok ngaterne pon dados mareme ati yo. Ya timbang nek sami-sami.
1: Kalau ana rada jawab jare nek matur nuwun nggih sami-sami.
0: Nggih. Lah nggih. Elek sami-sami ngono ambek mencucu ngoten niku nggih piye ngono rasane.
1: Rasane mboten napa mencucu kan duwe urusan gak terselesaikane. Nggih, ngaten-ngaten dicekak jawaban dekak ngoten kan
0: Mbak. Nggih, ya Allah sehat Bang Emas Alvan.
1: Nggih. Mulai rada anu rada Mbak Nina wis mulai titen
0: ini. Titen njenengan pun bolak-balik malih kok dek winane niku absen dangu njenengan niku.
1: Mboten apa-apa wong salah mboten dikan iki nek kula ngomongi klere sampean kan mboten apa-apa soalé direngono wong akeh nek sampean ngarani kula jenenge Dian Kata ben Kata nggih ngono nggih limbah
0: iki. Nggih dimaklumi nggih.
1: Nggih. Nggih. Mangi kula sampean putraken niku jangan terong.
0: Rabu, jangan erong nggih.
1: Salam kanca mawon yang tasik sedu kalian suara Jombang wonten pundi kemawon kanca atur wilih siang sedang mitangetaken
0: nggih.
1: Muka Mbak Ninda suka ngali tukang ngantos di
0: kulon nggih.
1: Sampun punten saking mode sampun nyari sing anyar wal jina sing anyar niki lho Mbak Ninda.
0: Wal jina ingkang enggal.
1: Nggih, sing mode sampun nyari niki lho kok musik kok enak ngoten. Mboten ngelami, lek niku lek enten kali ya. Enten ngelami kali sing baru ngoten.
0: Sing baru wal jina muga muga wal jina sing baru niki.
1: Lah rekaman baru enten kali kan niku. Enggak ada kali ngoten suara coba.
0: Oh, ngoten. Nggih.
1: Nggih, pokoke sing biasane sing mode sampun sehari kok enak ngoten.
0: Nggih. Nggih, Mas Alvan.
1: Nggih, matur nuwun ngaten mawon.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih Mas Alvan. Ses tunggal malih, sugeng siang gayeng marem. Keliru. Endi iki? Sugeng siang gayeng marem lho keliru. Ya apa sih? Walah. Napa niki wau? Kok mboten saged mlebet niki WA-ne. Sugeng siang gayeng marem.
2: Santen gawe ati ayam.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sinten sih?
0: Bu Wawan.
2: Oh, apa?
0: Nggih, ala sinten sing mboten apal kali sing gak ada jamu.
2: Lho, aja pun ngomong ngoten nang.
0: Oh.
2: Sing gak seneng.
0: Oh, ngoten.
2: Kula nyuwun niku mawon. Bandul kunci kembang mawar biru.
0: Bandul kunci
2: kembang mawar biru.
0: Nggih.
2: Salam nggih.
0: Salam kagem sinten.
2: Nggih, kula aku Mas Alvan. Ukira.
0: Nggih.
2: Ujuminten sekalian.
0: Nggih.
2: Oh, ujuminten kok gak sekalian. Pak Breng. Kalian
0: yeah.
2: Pakip apa Bram Bang Girang
0: yeah.
2: Pak Sakti Pak Yanto Pak Jono Cak Wit Mas Alan Bang Emang Mama Titin, Mbak Wati, Bu Sami Sunda, lu nanti bong ini?
0: Sinten.
2: Oh.
0: Lu. Badan pundi-pundi yang kula ngrungokno ta mriki kok.
2: Ngene kok. Bu Wiwi ya. Mama Yeti.
0: Nggih.
2: Wah, lali kabeh balian. Wes tuwa ya mawon.
0: Nggih.
2: Tuwa ya mawon lan ndange.
0: Nggih.
2: Kuangen suarane aku.
0: Nggih.
2: Kurang
0: dino kapten. Nggih, Bu Wawan.
2: Nggih, matur nuwun. Malih.
0: Sami-sami. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sik. Loh, niki saged sugeng siang gayeng marem.
3: Kawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Sik ta. Suantune jenengan iki kadose lah oh ngeten lho kliru sing tak pencet mangkane.
4: Nggih.
0: Jenengan alitaken radione.
4: Oh nggih. Pun.
0: Nggih. Pun. Mas Prayoga Sudiyono.
4: Nggih, Mbak Ninda.
0: Pripun Ibu? Sampun sehat malih.
4: Ibu kula nggih tasik niku napa tahap pemulihan Mbak Ninda.
0: Tahap pemulihan.
4: Tasik kula pijet ini tantangan uruti turutin.
0: Ya Allah, nggih. Mugi-mugi enggal diparingi dan
4: terapi lho, Pak, Mbak Ninda.
0: Nggih.
4: Niku terus e anu Bunda kula request niku sambal kemangi mawon.
0: Nggih.
4: Salame kagem. Sambal mawon, Mbak Ninda. Sugeng siang.
0: Nggih.
4: Kagem Mbak Ninda, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun sanget kagem panjenengan niki wau Mas Prayoga Sudiyono. Sambal kemangi dipun tenggo, nggih. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
1: Ayam marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikatani bocil-bocil tatemriku.
0: Ya nggih niku ya bocil-bocil temriki.
1: Oh, preian pola melo.
0: Hiburan
1: tomot. Ndo makanae wangi.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Mangke diparingi kembang petetan nggih.
0: Kembang petetan. Nggih.
1: Mau masapan nggih. Kuwawan kali. Dinten Mas Prayoga nggih, Sidiono nggih.
0: Nggih, Mas Prayoga.
1: Kali Ibu nggih.
0: Nggih.
1: Kali jangan, kali Paul teman kali jangan.
0: Nggih.
1: Matitin Pak Yanto,
0: nggih.
1: Abraham, Pak Dono, wonten malih Bucu Minten, kali Pak Pring sekalian. Pun salam sedoyo ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Kangge pancamatur nuwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Setunggal tiga kali sampun cekap rumien. Setunggal kali tiga kok setunggal tiga kali piye maksudnya. Pun cekap. Niki kula enten tamu saya tak nemoni tamu rian nggih. Mangke kula bangsul malih dateng ngarsanipun panjenengan. Pun niki jangan tarung rimen monggo dipun nikmati. Kula tasih sesarengan kalian panjenengan sami wonten di cara kaya marang pancen gawe ati ayam tentrem.
5: Yam. Yuh yuh. Panas ngiram. Kendine endi yam?
6: Kakange wis mulih to nganti raira aku kene pas tule tak singgahne kangkang
5: apa
6: kakane
5: apa
6: Dani
5: ya

0: Yam yam.
1: Apa Kang?
0: Beras abang. Gereh bakar. Sambele korek. Asin. Jan.
1: Kasinan gak Kang?
0: Kasinan. Nah asin kita tanda apa ya?
1: Apa? Pandane ku jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Sesek tamang sakinah ya Kang ya.
0: Iya.

0: Loh, kok dikemno Kang?
1: Loh, kowe mau piye ta lek munjangan iki piye ta?
0: Jarene konjangan terong nganggo lele.
1: Lah iya.
0: Lah lelene tak cemplungke ngono.
1: Lah kowe ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nanti dodoke goleki lelene kuwi. Dadi kowe iki kelancik, langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jek urip mbok cemplung-cemplung tak uber jumbel mencalat.
0: Jadinya digoreng sih toh, untuk mata temblong gak urai puripan.
1: Lo kok kelanterong campur amis?
0: Ya wes saya tak kelak ke mereka.
1: Ya. Yeah.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki mumpung tasih wonten wekdal sumangga ingkang badhe ngersakaken minara 8/7/7/7. Sinten nggih sugeng siang gayeng marem?
3: Sugeng siang.
2: Gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tertentrem.
2: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Nina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara.
3: Awangi dereng dibuka.
2: Walah lala iki mpun ngoten nuwun mablang ngoten lho ket wau. Kok iso niku lho.
3: Kerangin.
2: Kene pun tipu kak mablang ket wau kok isone terus ditutup pripun to Pak?
3: Nggih ta.
2: Nggih.

0: Ya lo estaba
1: ocultando. Sabo cleta. Sabo cleta, ¿no? No, pues echan en sabo cleta, ¿no? Pavón, ¿no? ¿Tanda?
0: Botan con la cua. No, rum con dorillo, ¿no?
1: Oh.
0: Sabo cleta. Manu, yo. Cleta, manu, tan en mané, ¿no? Manu, manu, tipo, punto, tesa, y pot, ¿no? Niki wong kabuh mereka Mbak Ninda. Niki penggemar setia Alaska mereka.
1: Gitu.
0: Niki, niki ke dulure Buati napa niku.
1: Nggih.
0: Wong kula kalah perjo ditumpak prayoga.
1: Ojo lahire.
0: Nggih. Kula tumpak prayoga kalah prayoga malah. Malah kalau buat wajib misalnya sekali-sekali ya.
1: Nggih, kagem sinten pun niku.
0: Nggih, kagem Bu Wawan, Bu Juminten, enten Pak Breng sekalian, Pak Sukardi, Pak Yanto, Pak Jono, enten Cak Sul, Cak Imam, Bu Iwi, Aniki, Dulur Kulo, Mbak Penceng, kau pun jadi tak kau siapa yang cengang apa ni jadi aku perlu itu masalahnya. Bapa yang cengu siapa yang cengang apa ni aku perlu Yeah, lembut boten pengawasan jadi aku perlu pengawasan atau penceng sakit kantor ya pengawasan.
1: Cek medeni ni talan nak pengawasan siapa penceng?
0: Nah, nggak pengawasan tak kepal.
1: Enggak.
0: Nggih, matur suwun Cak Wit. Aku dikai sawuk kelita.
1: Nggih.
0: Pokoke penggemar kali njaluk apa entak dikang kok.
1: Nggih.
0: Oh, jangan pengen jangan terus njaluk iki wong padha warna ya wis. Nggih. Mbak Buati, Buati sugeng siang. Nggih. Niki kula paringi getuk Buati monggo.
1: Nggih.
0: Dimaem kali. Dulur kula lanang Pak To.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi sehat-sehat sedaya keluarga Kaliwungu. Nggih, Mbak Ninda matur suwun, Mbak Ninda.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Pun cekap. Cekap punan. Setunggal kali tiga sekawan lho wis papat lho. Pripun tambahi malih ta setunggal sebentar mawon nggih sak sedhi lho kemawon nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Ayam tertentram.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kula engkang sowan saking kesampen Mbak Ninda.
1: Bu Wiwi.
2: Yeah, alhamdulillah ditrami.
1: Alhamdulillah.
2: Wae sanget.
1: Dapat mboten ngoten.
2: Lah nggih kula niku nekat pencet-pencet
1: ini
2: ditrami alhamdulillah. Mboten ngertulo.
1: Diparingi rejeki.
2: Masya Allah. Nggih. Pun mboten tangu-tangu mbok menawi wonten diparingi langgam napa nggih. Lungiting asmoro.
1: Niki
2: kula dikubui kali Mas Prayoga niki tindak mriki. Mas Prayoga.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih kula rantos nggih Mbak Ninda, Pak Bagyonipun kagem ingkang menika Bapak Bram, wonten Pak Sukardi, Bunda Eti, Buati. Wonten malih Mama Yeti kagem samudayane kemawon Mbak Ninda.
1: Lho lagune napa niku wau?
2: Lungiting asmoro.
1: Lho tereng to, lungiting asmoro. Nggih.
2: Kagem samudayane kemawon nggih Mbak Ninda.
1: Nggih.
2: Matur
1: nuwun. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mangke labanipun dipun tenggo nggih. Pun langsung kemawon. Pun borongan iki pokoke borongan. Sawu gledak rumiyin sugeng midhangetaken.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
1: Pagi hari saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Inggih, matur nuwun sanget anggen panjenengan sesarengan kalian kula wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem pun jam 2:30. Monggo ngabadi ngresakaken pinarak sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun.
1: Wau dereng diputar.
0: Njenengan wau nyon napa?
1: Lali. Lali ta ayo, apa sih?
0: Nyon napa wau?
1: Bandul.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Nomor 2 sampai entek.
0: Berarti
1: lali.
0: Berarti tiangnya lali. Nggih. Pun tak candalno niki. Ya Allah, kesingsal rek, ya Allah Bu Wawan, Bu Wawan ngapunten nggih, Bu.
1: Eleng suarane tapi. Lagune
0: bae lali. Aja enak-enakan sing dilingi suarane ngoten iki kadang lagune gak eling ngoten iku menungsa mboten saged jangkep.
1: Nggih, mboten.
0: Nggih, Bu Wawan.
1: Nggih. Pun ngoten mawon kok.
0: Nggih, Bu.
1: Pun malakum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Bu Wawan. Alhamdulillah dielingaken. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Nida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus pun dikabaripun.
0: Alhamdulillah saya sami kawi lujengan sehat walafiat.
2: Eh, alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kula nyuwun anu Mbak.
0: Napa nih?
2: Rasah Bali.
0: Rasah Bali.
2: Lala
0: Atila nggih. Ngeri, rasah Bali, serasah Bali.
2: Rasah Bali.
0: Nggih.
2: Salam nggih.
0: Nggih.
2: Pak Bram.
0: Nggih.
2: Pak Bram.
0: Nggih.
2: Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Bu Dawiwi.
0: Nggih.
2: Terus. Sinembe niku.
0: Niku Bu Wawan niku ngemotaken kula anu kula supi.
2: Oh nggih Bu Wawan, Bu Sami Sunda. Terus Bu Wati, ya.
0: Nggih.
2: Mas Imam.
0: Nggih.
2: Terus niku Mbak. Mama Titin.
0: Nggih.
2: Terus Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Pak Nur Seto. Nggih sedaya kemawon, Mbak.
0: Pun.
2: Nggih, sampun.
0: Nggih.
2: Salamun sedaya kemawon.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Pak Jono, lelakonipun mangke dipun tenggo kula aturaken dhateng panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
3: Panjen gawe ati ayem tentrem.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kali sinten Mbak Ninda.
0: Niki kali Bu Wati.
3: Hah, betul. Sampun mboten supe malih jenengan.
0: Mboten, mboten.
3: Nggih, alhamdulillah rabbil
0: alamin. Nggih, alhamdulillah.
3: Kula mengki nyuwun dang palio sri.
0: Dang palio sri. Judulnya Sri Minggat.
3: Oh iya, judulnya Sri Minggat. Soalnya ini Sri... di kamar Minggat.
0: Sri Minggat. Yeah.
3: Wonten Mbak Ninda.
0: Wonten. Kedap, ngeten kayak lali kati candol no, terus ndewer kayak wawin itu.
3: Jadi kan candol Mbak Ninda, mungkin penjenengan itu gampang cupe.
0: Jadi kan kok semerap sih.
3: Gak semerap sih.
0: Oh, TW pikun nih loh.
3: Bukan, nek pikun.
0: Kok iso.
3: Anu akeh sing dilayani dan dilali
0: ngoten lho. Merucut ngoten lho, merucut.
3: Nggih, merucut. Bu Wawan ngapunten nggih, sing kata Mbak Ninda.
0: Nggih, ngapunten Mbak Ninda.
3: Nggih. Terus kagem Bu Kira.
0: Nggih.
3: Bu Jumintet. Bu Sami Sunda, nggih Pak Breng Bu Breng. Cak Wit, Pak Cip, Pak Jono. Mbah Penceng,
0: okay.
3: Abah Bram, Wiwi kalian Mama Titin.
0: Nggih.
3: Kalian Mama Mama sinten nggih? Sing wonten ngarep sinten Mbak Linda? Mama
0: Mama Yeti.
3: Mama Yeti.
0: Nggih.
3: Kagem Bunda Eti ugi. Matur sembahan Mbak Linda.
0: Pun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Wis lah pokoke nek kuat ta kados kita awake dhewe niki pas niku lho. Tumbas kok tumbas blonyo ten peken. Mantan ngoten mantuk kan mboten barang kuat ta ngoten niku ah. Lenten barang cilik setunggal sing mboten klebet ten gene kresek utawa mboten mlebet nang gene ten gene tas apa utawa niku mok gandul-gandul tok. Ngoten niku biasa merucut. Napa contone kaya lele lah lele saged merucut ngoten niku soalé kakean sing digowo. Sugeng siang gayeng marem.
4: Panjang gawe ati ayam terum-terum.
0: Sugeng siang, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sopo ya kok celalian iku ya ya.
0: Lah niki penyiar ya lalian.
4: Soale penyiar ndung kecapean gua, Bang.
0: Kecapean
4: kuat nggih.
0: Tamune wake.
4: Kamu nak mahu aku kena mohon turun, sumben tambah mahu aku sindo.
0: Tidak, Pak Mboten ngawatin. Yes, yes, yes.
4: Orang prikor cuma lali, mahu aku kena mohon bawaan. Yes, punten ge. Ada monokat mangko, sakit bawaan dah. Liwatan kurang laku cuma.
0: Liwatan loh, ya, merocot.
4: Tangi, merocot sudah. Kalau mangke nyuwun niku nak lari tak di sana. Nyuwun Iwul Wonogiri.
0: Nggih.
4: Nggih, jan-jan nang kok lali maneh.
0: Mpun lan tak kula jandal niku lho. Kok kebangetan aku ya Allah, ya Allah.
4: Nek wis capek kok kula jane digani dise maneh. Ngoten lho. Capek diterusno, asih lemah lali.
0: Capek lah apa sih jane ngono.
4: Ini apa itu?
0: Alah.
4: Ya merok nemoni ngurus ini.
0: Alhamdulillah, oke.
4: Turung benung tambah. Asli capek itu.
0: Oke, alhamdulillah.
4: Enggak yang ngerun capek. Amin. Manggil kapan ini capek. Tapi ini bunyi terus juga capek.
0: Boten. Pokoknya pedok buawan yang boten bakalan capek.
4: Oke. Iya, ngoten wawan ngapunten yang kuat. Tapi ini kurang melo. Yang ini kurang nak atur pamer ya.
0: Yang kami
4: lumayan jar wonten bupati nih. Bukan siang wonten pak bupati, wonten apa Bram, wonten pak Yanto sekalian, wonten tidak apa, wonten Baloso sekalian, wonten Cawit kalau mau, ada masalah gitu kengjian. Wonten Bu Wiwi datang ke Samben kalau pun lepet nian. Ibu Wawan, Bu Juminten, Bu Samusundo, Bu Gengsiang, wonten Male, Mama Yeti, Karmalian,
0: Bu
4: Gengsiang, pun Pak Bering sekalian, wonten Pak Cipto Maun Kusumo, wonten Pak Nur Seto, wonten Pak Jono, Pak wonten Mbak Sulit kan Mbak Utami. Cabut nggak kamu sama saya ini Mbak. Ninda, kagum Mbak Ninda nggak sugeng ngayai wajib. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun setunggal kali di Wonogiri bandul kunci. Nggih, sampun niku sedaya. Nggih. Nggih pun. Matur nuwun. Kula aturaken rumiyin kagem panjenengan bandul kunci riyen iki nggih. Nggih pun sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
3: Kula niki wau ngueling-eling lho, iki pun diarani niki lalian niku, male lali temenan ini. Ueling-eling napa? Lagune sing disuwun kali Pak Jono niku wau, ya Allah. Tapi pun panggih rasah Bali lho, rasah Bali Lala Atila. Pun nggih kula aturaken datang panjenengan iki lelagon terakhir kang datang kula aturaken kang saged kula aturaken datang panjenengan sedaya matur nuwun anggen panjenengan sesarengan. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula kang mboten nyajaki datang mana panjenengan sedaya nggih. Saged pepanggihan malih milai jam setunggal benjing, milai jam setunggal sampai jam 3 sonten tetep wonten segala atus kawan kamas setunggal MHz Radio Suara Jombang. Kula nindha nyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.

الله أكبر.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas.

0: puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan itu.

0: termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi yal'anuhu kullu shay'in hatta al-khutu fil bahri wat-tayru fis sama'i. Katimul ilmi utawi wong kang ngumpetake ilmu iku yal anu ngelaknati hu ing katimul ilmi sopo kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hattal khutu sehingga iwak fil bahri kang ana ing dalem segoro watoiru lan manuk fis sama'i kang ing dalem langit. Ruwahu Ibnul Jauzi an Abi Sa'idin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi, wong sing ngumpetna ilmu iku dilaknat karo kabeh apa ae sing ana teng kene donya. Semua melaknat sampai iwak-iwak sing ana nanggone laut ya melok ngelaknat. Manuk-manuk sing ana nanggone langit kabeh ngelaknat nanggone wong sing ngumpetna ilmune. Lah ngumpetna ilmu niku karepe napa Bapak Ibu? Nggih. Ngumpetna ilmu niku ora kok ilmune terus didowelikna, ditutupi sing berukut ngonten nggih mboten ngonten karepe niki. Nggih ngumpetna ilmu niku nggih karepe ilmune niku ora manfaat. Nggih. Dadi nek ilmune ora manfaat niki dilaknat. Dilaknat niku ya napa nggih? Ya dikecam lah, dikecam. Nggih. Biasane nek ngecam niku nggih isine elek. Mergo niki walikane kalih wong sing golek ilmu niku yastaghfiru kullu syai'in. Wong sing golek ilmu niku dijalukno sepuro kalih apa ae sing ana teng kene donya. Nggih termasuk niki khatal khutu fil bahri. Sehingga manuk-manuk, iwak-iwak sing ana nanggone segara iku ya do njalukno sepuro. Nah, terus waliane niki. Nggih. Tapi nek wis ilmu sing dimiliki niku diumpetno dalam arti nggih bisa jadi ngumpetno ilmu niku ilmune ora manfaat. Niku ya balik dikecam, dilaknat kalih apa ae sing enek teng kene donya, termasuk iwak-iwak sing ana nanggone segara, manuk-manuk sing teng kene awang-awang, kabeh niki Bapak Ibu, tanduran-tanduran, batu-batuan semua melaknat nanggone wong sing ngumpetno ilmu. Ngumpetno ilmu niku bisa jadi ilmune ora manfaat. Lah ilmu sing ora manfaat niku sing yok napa? Mergo nek ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niku al ilmu ladzi tuqarinuhu al khasyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah. Lah niku jenenge ilmu manfaat. Lah nek ilmu niku ora dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, berarti ilmune ora manfaat. Lah niki sing diarani ngumpetno ilmu niku bisa jadi tengriku. Nggih. Lah ilmu niku lek mboten dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, Bapak Ibu. Po winter wong anjane duwe ilmu e. Nggih. Pinter pinter, tapi nek gak enek rasa wedi nang Gusti Allah niki bahaya. Nggih. Malah lebih bahaya, mending wong sing bodoh ora patek duwe ilmu. bayane ning duwe ilmu tapi ora manfaat ngeten iki. Oh, makanya dikecam karo apa sing enek teng ngene donya. Lah wong ora duwe ilmu nek gampangane wong bodho ta Bapak Ibu. Ya wong bodho upama nyolong ngono paling-paling sing dicolong ya sandal ngoten. Lah nek wong sing duwe ilmu wong pinter, sing dicolong ora sandal kok Bapak Ibu. Pabrike sandal. Nah, malah nemen niki to nggih. Niki jenenge duwe ilmu tapi ora enek rasa khosyah, ora wedi makane wani. Ya jajal wedi nang Gusti Allah. Ora wani nyolong-nyolong ngoten niku ora wani. Nggih. Dadi niki ilmu sing diumpetno niki karepe ya ilmune ora manfaat ngoten. Mergo nek wong niku ilmune ora manfaat, niki kadang-kadang bahaya. Nggih, ilmu napa mawon niki Bapak Ibu? Ilmu napa mawon? Nggih. Kula bolak-balik nyontokno, wong duwe ilmu IT, pinter. Pinter urusan IT pokoke. Nggawe program apa iso, pinter wis. Tapi yo mergo ora enek rasa wedi nang Gusti Allah, niku malah gemboboli ATM tok. Gemboboli rekening. Lah bahaya to nggih? Mergo gak enek khosyae. Makane dikecam, dilaknat karo apa ae sing enek teng donya. Nggih, sampe iwak-iwak nang segara melok do ngecam kabeh. Lah ya enek wong kok iso kaya ngono, ngentekno rekeninge wong-wong. Niki mergo saking nemene. Nggih, duwe ilmu niku nek gak dibarengi rasa khosyah bahaya. Nonton. Ahli listrik ngutek-ngutek speedometer mandek jegrek anggar wulan ora tau bayar tapi ya nyolong ngoten niku jenenge. Enggak, niki jenenge ilmune ora manfaat. Ngoten niku bahaya, bahaya sekali. Nggih. Nggih ilmu napa mawon, mas ya wong niku duwe ilmu agama lah, Pak, duwe ilmu agama. Mau winter wis. Dalil apa ae iso kemerutuk dalile. Kitab apa ae ngerti. Nah, tapi lek gak enek rasa khosyae wedi nang Gusti Allah, ngapunten niki bahaya niki. Ngoten, pintere pinter tapi malah bahaya. Ngoten. Makane lek jenengan nyetel TV ndelok berita-berita niku kadang-kadang sok ana jenenge ustaz cabul barang ngoten niku. Niku lha yo gara-gara ngenten niki. Heeh. Lah diceluk ustaz niku berarti pinter urusan agama to nggih. Wong celukane ustaz teh. Nah, tapi tibae malah cabul. Lah ini kan berarti ora ana khosyae. Ora enek rasa wedine nang Gusti Allah. Lah nek ndekne duwe khosyah ya ora wani, Bapak Ibu. Nggih. Makane sing diangkat derajate kalih Gusti Allah. Nggih. Niku mboten kok sing utul ilmu tok. Niki kudu gabungan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sing duwe ilmu ya dibekingi, dibackup karo iman. Lah iman ini khasyatullah, wedi nang Gusti Allah. Jadi iman kali ilmu, lah niki mangke ketemune derajat. Sehingga derajat seseorang niki tinggi rendahnya tergantung ilmu karo imane niki. Tapi rumusnya ndak mel perkalian. Jadi iman kali ilmu niku sama dengan derajat. Jadi rumusnya niku. Masih dhuwur ilmune. Skore misalnya ilmune 100. Tapi imane 0, 100 ping 0 ketemune 0, berarti derajatnya 0. Ya tetep anjlok. Dan mending-mending ilmune ora patek dhuwur-dhuwur, tapi imane sing dhuwur. Lah niku malah apik. Misale imane mok 10, ilmune 10. Lah 10 kali 10 ketemune 100. Lah derajate 100. Lah daripada mau pinter skore 100 tapi imane 0, ya hasilnya 0. Lah niki. Dadi nek teng ngriki kullu syai'in yal'anuhu, semua sesuatu kuwabeh termasuk manuk-manuk kewan sak wernane kewan kuwabeh niku nggih padha ngelaknat nanggone wong sing duwe ilmu niki. Mergo ilmune ora manfaat. Wonten. Tandane ilmu ora manfaat ora dibarengi rasa wedi nang Gusti, Gusti Allah. Mangkane niki mboten kok ilmu sing agama tok, ilmu napa mawon. Niku nek ana rasa khasyatullah dadi napa mawon mangke. Ya dadi napa mawon sing apik. Wonten duwe ilmu kedokteran. Dadi dokter mergo duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Ya dadi dokter sing apik. Wonten. Duwe ilmu tentang ilmu sosial, ilmu politik. Wonten. Dadi pakar politik, ahli politik, ya ahli politik sing apik. Wonten mergo ana rasa khasyatul khasyatullah. Lah niku jenenge ilmune manfaat. Lah nek ora manfaat, nah iki dikecam. Nggih. Sampai kewan-kewan sak wernane kewan cilik-cilik do melok ngecam kabeh wong sing ora duwe ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullahi al-qisasu. Kitabullahi utawi ketentuane Allah. Maksudnya Allah niku nentokno, Allah netepno. Nggih. Al-qisasu iku qisas. Di antara ketetapane Allah niku adalah hukum qisas. Qisas niku pembalasan atas pembunuhan. Nggih. Wonten sing lebih luas lagi segala bentuk nggih. Jarhu misalnya potong tangan niku ya dibales sesuai dengan perbuatane ngoten. Cuma umumnya niku rata-rata nek bahas kisos niku nggih pembalasan atas pembunuhan. Dadi nek enek wong kok mateni wong ya balesane dipateni niki jenenge hukum kisos. Ana wong kok dimutilasi dipenggal gulune ya dibales penggal gulune niki jenenge hukum kisos ngoten. Akhir-akhir ini Jombang nembe viral gara-gara kasus pembunuhan. Jadi Jombang niku gampang viral lho Bapak Ibu. Wis ana pembunuhan kok beruntun rong dina, sing siji dipateni buak kali, sing siji dipenggal, dimutilasi ngoten. Makane ya cepet terkenal wong Jombang niki. Jenengan lunga teng pundi kenalan pundi sange Jawa Timur. Jawa Timur pundi Jombang. Oh sing pembunuhan wingi langsung nyaute pembunuhan. Terkenal iki. Dadi niki nek cara hukum kisos, kapan wong niku mateni ya balesane dipateni. Lah niku jenenge hukum kisos. Nggih. Wong kok motong gulu ya balesane potong gulu niku jenenge hukum kisos. Ngoten ta. Hukum kisos itu ditetepno kalih Gusti Allah. Karepe nggih niki termasuk hukume Gusti Allah. Nggih, dalam rangka mengatur kehidupan di muka bumi ini. Nonton. Lah tapi kok teng mriki mboten dileksanakno Pak teng Indonesia. Lah masalah niki ngeten Bapak Ibu, untuk mengkisos, untuk membalas itu tidak boleh. Kok moro-moro lho lah iki dulurku sampeyan penggal gulune, oh sing menggal ganti tak penggal. Wah, lah nek diatur ngoten mangke ora mari, penggal-penggalan terus niki mangke. Iki sing mateni dulurku ganti tak pateni. Yang punya hak untuk membalas itu adalah pemerintah. Lho ngoten. Dadi sing mengeksekusi kisos pembalasan itu adalah pemerintah, ora oleh perorangan. Ngoten ora oleh dulure, tentu orang-orang yang memang punya kewenangan untuk membalas. Lah orang yang punya kewenangan untuk mengkisos membalas itu adalah pemerintah. Ngoten, mergo ngene ku wau, mangke lek diatur dibales karo keluargane dhewe. Misale A niku mbunuh keluargane B, akhirnya keluarga B ora terima, ganti dibunuh karo keluargane B. Engko sing A bales B maneh, B bales A. Niku mangke entek niku mangke. Nah, makane hukum kisos niki tetep yang memberlakukan adalah pemerintah, pemerintah. Nah, karena pemerintahan Indonesia ini berdasarkan Pancasila, ya kudu manut. Nonton. Jadi niku mula bukane karena yang mengeksekusi punya kewenangan untuk mengkisos, untuk membalas itu pemerintah. Nah, sarene pemerintah niki, pemerintah yang berdasarkan Pancasila, ya kudu manut nek kasus seperti itu. Ya, cara penyelesaiannya gimana? Wonten. Nggih, memang wonten negara-negara niku sing memberlakukan hukum kisos. Ya karena memang pemerintahannya punya kewenangan untuk memberlakukan seperti itu. Kados tenggene Arab Saudi, tenggene Iran. Malah jenengan lek tenggene Arab Saudi, niku wonten tenggene Jeddah niku masjid kisos. Ngoten. Sing pun nate tindak haji, tindak umroh niku biasane dijak ngelencer tenggene Jeddah niku teng ngriku wonten masjid kisos. Masjid untuk pembalasan niku. Lah jadi sing bales ya sing menang niku, sing punya kewenangan pemerintah niku. Nonton. Ya karena memang di negara mereka memberlakukan itu. Jadi yang punya kewenangan adalah pemerintah. Nonton. Jadi awake dhewe ora oleh terus kemudian mau wetiti. Lah iki dalile Gusti Allah. Dawuhe Gusti Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun faulaika humul kafirun." Wah. Wong sing ora memberlakukan hukum-hukume Gusti Allah, oh dolim, oh kafir. Wah, ampun kesusu dolim-dolimno. Ampun kesusu ngafir-ngafirno. Negarane awake dhewe iki isine ora wong Islam tok. Wonge macem-macem, Bapak Ibu. Ngoten. Lah jenengan deloke Jawa Timur. Lah nek Jawa Timur ya blek Islam tok. Lah jenengan delok tenggene NTT, delok tenggene Papua, delok tenggene Sulawesi ngereka wonge beda-beda Bapak Ibu. Nah awake dhewe niki satu kesatuan, wonge akeh. Mangane asase niku nggih asas Pancasila. Wis manut, harus tunduk terhadap hukum positif. Wonten namun diarani faulaika humuz zalimun faulaika humul kafirun, wong negarane awake dhewe ini negara Indonesia asase Pancasila. Wonten. Lah kok mboten asas Islam mawon to, Pak? Lah sing manggon di Indonesia ora wong Islam tok ya. Ngoten. Nggih, lah masalahe teng ngriku. Niki sing garahi alot niku. Nggih. Sing kene pengen ngene, pengen ngono lah, makane niki Pancasila inilah yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia. Lah nek teng Arab ngriku penak wong anjane wonge siji tok. Ngoten. Lah kok ngoten ya sanjane donya niku isine ngoten niku kok kon padha ya wis ora iso. Wis ngoten nggih. Dadi kenapa hukum kisos yang telah ditetapkan oleh Allah itu kok nang Indonesia ora berlaku? Ya karena memang asasnya utawa dasare negara niki mboten padha. Karena yang punya kewenangan untuk mengeksekusi hukum kisos itu adalah pemerintah. Lah padahal manut pemerintah itu ya perintahe Gusti Allah, wong atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ngoten. Ya aturane pemerintah ngono ya wis manut ngono Bapak Ibu. Ngoten nggih, dadi ora usah atik mau wetiti. Wae dhewe wong Islam kok hukum Islam ora diberlakukan ngoten. Nggih. Dadi nek urusan karo nyangkut negara ini anjane urusane nggih, urusane akeh. Urusane gede. Ngonten sawake dhewe wong cilik aklek-aklek lungguh dinglek wis manut ngonten mawon. Nggih. Pun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada al-halimu ayyakuna nabiyan. Kada. Kada niku maknane parek, parek niku cidek. Sopo al-halimu wong sing santun ayyakuna iku yento ono sopo al-halim iku nabiyan nabi. Rawahu al-khatib an-anasin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing santun iku mehai. Jadi keadaan iku cedek manane mehai dadi nabi ayyakuna nabiyan. Jadi niki saking api Wong sing santun, sikape santun, lemah lembut niku ayaku nabian. Meh-meh ae kaya nabi. Meh niku kan kurang titik loh Bapak Ibu. Cedek ngoten. Wah, aku mau meh diambung truk, meh kurang titik, meh ngoten. Nanti meh diambung tadi ya ora sida diambung wong meh ae kok. Ngoten. Aku mau meh kesenggol bokong, bokonge truk maksude. Berarti kan kurang titik ngoten. Lah niki nggih ngoten. Wong sing santun niku meh ae kaya nabi ngoten. Ya mergo prilakune saking apike. Makane nek-nek wong ngaku nabi niku didelok prilakune mawon. Prilakune apik. Ya ana mempere, tapi sak niki wis pun mboten enten wong nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Tapi ngono ya jek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Ngoten. Nek nabi kok iso kemlinti, petita-petiti wis jelas ora masuk kriteria niku. Wong sak niki mawon pun mboten masuk nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Kok ijek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Niku wis ora masuk. Dari sisi waktu niku pun mboten masuk. Apa meneh perilaku? Wong perilaku petita-petiti kok ngaku dadi nabi. Dadi wali mawone ora masuk Bapak Ibu. Nek wali murid ngono ijek masuk. Nggih. Cuma niki nek enek wong sing prilakune apik, santun. Santun niku wis gampangane. Wis apik lah apik. Ora tau ngeleki wong, maksude ngeleki niku prilaku elek tenggene wong liya ngoten lho nggih. Ora kok ngeleki dikeki kelek niku ora. Ana wong ora tau ngeleki ngoten. Apik. Ngomongnya nggih apik ngoten. Ora petita-petiti. Niku meh ae. Meh. Jadi orang kok nabi meh ngoten. Jadi nenek uang ngarani iku lho meh koyok nabi oleh nek ngoten. Tapi nek iku lho nabi wae ora oleh wae. Wong niki kada al-halimu ayyakuna nabian. Meh-meh ae wong sing santun niku nggih dadi nabi lah ngoten. Nggih, karena memang prilakune apik. Ngoten nggih. Prilakune niku cocok. Antarane ngendikane kalih prilakune niki cocok ngoten. Dadi napa mawon niku nek wong kok prilakune apik dadi niku kalih Kanjeng Nabi niku diarani meh ae kaya nabi. Tapi wong nabi niku terakhir Nabi Muhammad ya ora ana. Mangane kok cukup meh ngoten mawon. Nggih. Meh kaya nabi. Wong kaya mawone kadang ora. Wong niki makanya ditambahi kada, kada niku mirip-mirip hampir-hampir saja wong niki kaya nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana annasu ya'uduna Dawuda. Kana ana sapa annasu menungso ya'uduna iku padha nyambangi sapa menungso. Nyambangi Dawuda ing Nabi Dawud. Ya dhunnuna padha nyana sapa menungsa annabihi annabihi ing sak temene iku kelawan Nabi Dawud maradon ing lara wa ma bihi lan ora ana bihi kelawan Nabi Dawud apa illa syiddatul khaufi kejaba banget wedi minallahi taala saking Allah taala. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Umar. Dipun ceritakan Kanjeng Nabi ana wong-wong niku sing do nyambangi Nabi Dawud. Nggih, mergo dikira Nabi Dawud niku gerah. Ya dhunnuna annabihi maradun. Annabihi maradun. Jadi merga onten kabar Nabi Dawud niki gerah, terus wong-wong do nyambangi. Onten. Jadi begitu nyambangi Nabi Dawud, anjene ya kaya wong gerah ngoten, menggigil ngoten. Ternyata tibanya niku napa? Ya yes, ternyata niku. Tibake iku gak lara Nabi Dawud niku. Heeh. Tibae mboten lara. Lah mengguwigil kaya ngoten niku niku illa syiddatul khaufi minallah. Mergo bangete wedi nang Gusti Allah. Dadi saking banget teleke wedi nang Gusti Allah niku sampai menggigil kaya wong lara. Nah niki nek nabi Bapak Ibu, nabi ngeten niki. Nabi kok petita-petiti wis ora masuk niki. Dadi ana kriteriane. Dadi karo Gusti Allah niku wedine temenan, sampai wong niku ngira kaya wong lara. Sampai nduwe pipis ngoten wedi-wedi temenan. Tapi nek awake dhewe wedi nang Gusti Allah niku ora kok terus nduwelik nyelewempet ngoten mboten ya. Wedi iki dilarang karo Gusti Allah. Nah iki nek dilarang karo Gusti Allah, wis jelas apapun yang dilarang oleh Gusti Allah iku ndadekno cilaka. Terus ora wani nglakoni. Lah niku jenenge wedi nang Gusti Allah. Nonton. Lah nek wedi karo Gusti Allah sembarang ditabraki ya berarti ora wedi. Nggih. Maksude wedi niku ya mesti kudu menghindari karena apapun yang dilarang oleh Allah niku bahaya, niku ndadekno cilaka, niku ndadekno sengsara. Lah nek ndekne wedi ya ora dicedheki, kudune didoi. Ngoten. Kayak macan niku lho Bapak Ibu. Macan niku anggere wong kan ya wedi to karo macan. Lah nek wedi aja dicedheki. Wong jenenge macan iku bahaya kok malah dicedheki iku padha karo nyengsorokno awake dhewe. Iku padha karo setor sora, setor cilaka. Wis babahno kono ben dirasakno. Ngoten. Apapun yang dilarang oleh Allah itu bahaya. Ngoten, kudune ini kudune nek wonge normal, normal lho nggih. Niki bahasane normal. Ya wedi. Wongku bahaya. Nah kok malah dicedheki ya berarti setor cilaka ngoten mawon. Nggih. Jenenge nyolong, nyolong, nyolong. Nggih, nyolong mawon mboten usah korupsi, ngoten. Niku dilarang. Kenging napa? Mergo niku bahaya. Lah kok malah dicedheki dilakoni ya berarti padha karo setor cilaka. Lah temenan wale dikai rompi oren ngoten giring dilebokno penjara. Lah lah iki wancene nyedheki macan ne. Ya apa gak dedel duel wong nyedheki macan. Ya temenan dedel duel. Ngoten. Lah niku nek wedine nang Gusti Allah itu ekspresine nek Nabi Daud ya sampai mengguigil kaya wong lara ngoten e kok wong-wong sampai ngira Nabi Daud niku gerah e. Tibake ora. Tibake mergo wedi nang Gusti Gusti Allah. Lah nek sakniki wedi teng Gusti Allah niku ora kok terus sing nduwe pipis menggigil kemulan ngoten e kok. Ora nek niku wong katuken nek nggih sakniki niku. Sakniki wedine nang Gusti Allah niku menghindari perkara-perkara sing dilarang. Nggih, ninggalno perkara-perkara maksiat. Ngoten. Berarti dekne wedi temenan. Mergo maksiat niku lek diterjang ujung-ujunge nggarai cilaka. Ngoten, ujung-ujunge nggarai rekoso. Ngoten nggih. Dadi memang cerita-cerita ngeten niki niki nggih memberikan motivasi dateng kula kalih panjenengan pentinge wedi nang Gusti Gusti Allah. Nggih khosyah wau kados wau. Nggih. Dadi pinter kaya apa, alim kaya apa, tapi nek ora enek rasa wedi nang Gusti Allah. Niku dadine elek kabeh. Wonten. Lah makane mangke Ramadan niku salah satu kesempatan untuk menggembleng awake dhewe. Nah, ben duwe rasa wedi. Nggih. Makane kepala-kepala daerah saat ini digembleng dhisik. Nah, bar dilantik digembleng dhisik. Ben ana rasa khosyae, wonten. Ben ana rasa wedine. Wonten. Maksude wedi niku nggih wau sing larangan-larangan niku ora ditabraki. Lah niku nek gak digembleng ya metita-petiti. Ngoten. Lah awake dhewe niku ngeten, Ramadan niku untuk menggembleng diri. Awake dhewe mangke digembleng ben duwe rasa wedi nang Gusti Gusti Allah. Ngoten. Mangane Ramadan niku ora kok napa? Pokoke poso ora mangan ora ngombe ngoten tok mboten niku nggih gembleng awake dhewe sing ora rasan-rasan, ora nyelatuan, ora muring-muringan niku kabeh digembleng teng ngriku mangke. Nah, engko nek wis metu teko penggemblengan menjadi manusia-manusia hebat. Wong mari digembleng kok Bapak Ibu. Bar digembleng kok ora hebat, oh, ya berarti gagal penggemblengane. Berarti waya digembleng itu ucal-ucul lah ya berarti. Jadi gak lolos. Nonton. Jadi sing lolos penggemblengan itu nanti akan nampak pasca penggemblengan. Kok ada perubahan sikap perilaku? Berarti Ramadan wingi penggemblengane berhasil. Dan makanya sukses dan tidaknya Ramadan niku bisa dilihat indikasinya, tandanya nanti setelah selesai penggemblengan. Wonten. Lah nek Ramadane ruame wong anjane masa penggemblengan ya, ruame. Justru sing diharapkan mangke setelah Ramadan. Dene iso apik ta gak? Wong iso apik berarti berhasil. Wonten. Ramadan niku masjid iso buwek sing jamaah. Gitu. Lah Ramadane entek kok sing jamaah karek wong loro, ya berarti yo gagal penggemblengane. Ramadan iso apik ora tau nyelathu. Nggih, nyelora nyelathu wis. Nduing klu alim ngoten wis ora tau nyelathu. Ramadan entek kok bali nyelowathu maneh. Oh ya berarti gagal niki penggemblengane. Nah, niki Bapak Ibu. Nggih, dadi niki awake dhewe niki sing penting niki, pokok duwe rasa khusyah wedi nang Gusti Allah. Niki dadi napa mawon, dadi napa mawon sing apik. Nggih. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Insyaallah untuk selanjutnya selama bulan Ramadan niki istirahat rumiyin. Maksudnya ngaji bar maghribe istirahat. Ngoten, diganti kesempatan yang lain. Nggih, nek tenggene masjid ngriki mangke menjelang buka Ramadan. Mangke wonten pengajian monggo sing sempat rawuh nggih menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan.

informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.com.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 pukul 11.48 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Insinyur Juanda Kepanjen Jombang, yang melibatkan satu kendaraan bermotor, korban berjumlah satu orang dengan kondisi korban mengalami luka di bagian kepala. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Saudara Merisa, warga Kepanjen Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jombang. Selamat malam mitra dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini tentunya di program Goyang Dangdut Malam. Ya, menemani Anda lagu-lagu dangdut koplo, dangdut rancak ya, dangdut koplo Indonesia pastinya. Dan juga ambyar. Ada beberapa, bukan beberapa sih, tadi ada satu komposisi bagus, ada judulnya adalah Bang Toyib. Ini lagu dipopulerkan sama Wali Band ya. Ini juga sempat ini sih banyak yang anak-anak muda juga banyak yang suka. Dan untuk sekarang banyak sih ya, di makin kesini banyak lagu-lagu pop yang didangdutkan atau bahkan dikoplokan ya. Dan kayak satu lagu ini nanti yang saya putar juga, ini juga tadinya lagu pop juga dan akhirnya juga di koplokan. Oke, dan tetap di 104.1 Radio Suara Jombang mitra. Untuk malam hari ini yang mau bergabung jalur WhatsApp monggo silakan ya. Oke, kalau gitu saya klik dulu aja deh, spesial deh buat semua pendengar Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagian dan tuang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
4: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

Baik, Mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi

kabeh.

Anda masih di program Goyang Dangdut Malam. Selamat malam untuk Mas Alan. Kok Mas Alan? Ini di siapa sih? Oh iya, Mas Alan yang ada di kawasan Jombang Kota ya, di Jelak Ombo. Selamat malam Mas Alan, semoga sehat selalu. Salamnya dari A sampai Z. Oke, sak Jombang berarti ya. Oke, lagunya Kasih Tak Sampai. Baik, terima kasih Mas Alan yang sudah selalu stay tune di 104.1 di Radio Suara Jombang. Dan saya klik dulu aja deh kalau gitu, ada Kasih Tak Sampai spesial buat semua pendengar Radio Suara Jombang.

0: Rosna.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
4: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 pukul 11.48 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Insinyur Juanda Kepanjen Jombang yang melibatkan satu kendaraan bermotor, korban berjumlah satu orang dengan kondisi korban mengalami luka di bagian kepala. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Saudara Merisa, warga Kepanjen Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Baik, Mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
4: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Mas Parti, umpomo, sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo ki omong apa ki?
3: Umpomo lho, Mas.
4: Mati oke, trit.

0: Asia Production.
1: Asoy Majestrit.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

Baik, Mitra Suara Jombang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya dia harus pamit dari program Goyang Dangdut Malam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Suara Jombang untuk malam hari ini, untuk program hari ini ya. Tentunya jangan lupa selalu dengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di jam 7 sampai jam 9 malam. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, saatnya deh harus pamit ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: capek.
1: Kok pecah lagi, Bang?
0: Pecah lagi, Bang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat

dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Dalam gak tahu tanggapan sumbangan terus. Panjeni berang-berang dina ki ya mikir ya apa sih? Soal aku kan usaha duwe PT Horn. Lah banting setir. Cuma karepku cek ndang apa usaha aku iki tambah meningkat. Sing PT cilik-cilik tak klumpukno, tak kayak panas-panasan. Tak kayak lampu cek ndang gede, tak kayak lampu 100 watt. Bareng iso tak tutup kate rekaman ararek mampir ono ku kabeh. Ben ararek ngomong iki apa mambu gosong-gosong iki. Sangit-sangit bareng tak buka tak pitike mateng kabeh. Kula ararek gembrutu nggo kecap ditutuli ngan situ. Wis repot ararek iki. Kak kaop iki mang barian mleyor kabeh. Banyane gaya anyar yo ngene iki. Sebab lek diantar lawas tok ya apa. Dadi anyar-anyar dedek masih rusak-rusak dedek sing penting dadi pokoke. Iki sapa ireng-ireng? Ireng-ireng lho kan gondol teko dan yo. Kartal sinyo kenjeran.
1: Angger metuk kon ngenyek terus.
0: Kak teko dan kok ngilap sing ngilap apa-apaan.
1: Iku batu eh.
0: Oh tapi sampean lak wong barat asale.
1: Lho kok iso ngarani wong barat?
0: Iya, soale omonge Jawa tapi pawakan barat.
1: Iya. Iya, dadi ke barat-baraten.
0: Iya. Paling teko Greges ngono.
1: Hah?
0: Kok Greges?
1: Lha apa barat cepet Greges iki? Barat iku wong teko luar negeri.
0: Gak kaya itu. Budare memang ketatap lawange nirwane.
1: Lho. Masuk kan gak delok kadane iki.
0: Iki kok nggo kunci bareng apa?
1: Lho,
0: kunci apa iki?
1: Lho, iki kunci.
0: Eh kunci apa?
1: Lho, iki kunci kanggo anu, kanggo bongkar pasang motor.
0: Lho, pene iki ngerti motor ta?
1: Lho,
0: mulan kok gabul gemuk mari apa?
1: Mari ke glondong. Kunci. Ya mari bongkar pasang lho.
0: Lho, pene bongkar pasang motor?
1: Lho, ya apa sih kene?
0: Biyen sekolahmu iku apa?
1: Apa nek sekolah aku laporan kon ta?
0: Lho gak ngono, tak cocokno sekolahmu biyen iku apa?
1: Ya STM. Gak percaya Mbak Dekon?
0: Percaya percaya.
1: Jurusan sedino nang gurune nek gak percaya. Bapak ta?
0: Enggak STM jurusan apa?
1: Ya benowo tandes.
0: Kok jurusan?
1: Jurusan mesin.
0: Mesin apa ae? Mesin apa?
1: Macem-macem.
0: Mesin pancal?
1: Ya iku sing pertama.
0: Pancal sapa?
1: Mancal baresmu. Mancal sapa? Lapo nyetel mesin pancal iki?
0: Oh, mesine motor.
1: Motor.
0: Mesin pabrik. Mesin mabur.
1: Hah? Apa?
0: Mesin mabur.
1: Lah aku ya apa le nututi? Kene ngawur ae.
0: Mesine kapal terbang lho.
1: Iya, tapi nek motor wis mandek kapal terbang.
0: Iya.
1: Kapal terbang mandek.
0: Iya.
1: Kari ndelok.
0: Apa
1: sebabe gak mlaku?
0: Apa?
1: Kitirane gak ono. Kene ngawur kitiran.
0: Sane kitirane digawe apa sih mesin mabur iki?
1: Gak tentu, kadang-kadang karton. Yo ameni yo repot. Golek wong gak lulusan SD.
0: Saya aku takon, apa sebabnya ya awake pesawat itu sing digawe kok teko aluminium, kok gak teko waja?
1: Soale enteng.
0: Oh.
1: Dadi mibune kan cepet
0: enteng.
1: Heeh.
0: Lah apa sebabnya undhone kok digawe teko glepung?
1: Lho iku kok coba lempung. Gak payu. Lah sakno wijene kok iki. Kok iso bare iki? Lho.
0: Kena STM ya ngurusi wijen barang ngono ya.
1: Gak ngene STM. Kok menjurus nanggone bagian panganan sih?
0: Soalnya lek sembarang riwe berarti penuh wong pinter.
1: Oh,
0: ya. Tapi memang duduan nang uang
1: olron. Olron iki istilahe.
0: Dadi nek ngono penuh duduan wong sembarangan
1: piye? Anae olron. Kok ngene? Ya anae wong biasa.
0: Lha terus mur anu iso diutake gak kena kok sebab mur kok diutake.
1: Iku karaten. Jarane gak karaten. Dikeki minyak.
0: Minyak apa?
1: Lho minyak jarak ya gak apa-apa. Minyak rem.
0: Oh, bae minyak samin.
1: Lah nek minyak samin,
0: iya.
1: Tambah ono ambek rempeyek. Cek tambah enak. Kone
0: oh barang karaten niku umur iki isane gak coplok kadang-kadang karaten ya.
1: Iya karaten.
0: Tapi lek umur umur ndi sing
1: iku nek umur umur sing ditangkep sik buri iki. Kon iki umur sing ndi?
0: Oh baut, baut karo umur iku padha apa enggak?
1: Oh siji. Oh lek baut iku kanggo nglebokno umur kan sing muter iku.
0: Tapi aku lagi alat caranya aku oleh muter mbak apa ya?
1: Gak tentu, kadang-kadang digigit aja puter dewe. Ya barek tangan.
0: Oh iya ya.
1: Tangan.
0: Tiba-tiba bongkar mesin bisa? No?
1: Bisa.
0: Diduk no kape?
1: Diduk no kape.
0: Terus balik no?
1: Ditinggal. Waduhku ya. Ya dibalik no.
0: Apa mau no motor rusak sanggup?
1: Sanggup aku.
0: Wah ini ada anu.
1: Kan ada pandangan tak?
0: Ada pandangan, motor rusaknya nemen misalnya.
1: Lu nemen
0: iya
1: dan ini panjangnya didandani lah ada di dal perotoran
0: lu enggak kata didandani sampai wongnya lah pernah sanggup tak atur no karo wong wongnya wong kok duduk wong sembarangan lo cak
1: iya
0: itu tedak air
1: oh tedak air
0: memang itu montor riwayat
1: lu kok sampai nemen risal itu wis pirang bulan kan dulu montor itu
0: kira-kira nuri keterangannya dia dia orang
1: dia orang iya iya dia orang
0: itu pengakuan wis ono 18 tahun
1: dia orang mengatakan 18 tahun
0: iya
1: nek 18 tahun dia orang mengatakan begitu kita orang enggak bisa waduh kate dia orang kok malah mrene sing ngene
0: malah ngene
1: ya apa ya apa
0: njaluk tolong mbak aku Dik Kartolo menika kalau wau kalau rumien menika anu ngono
1: dadi kan iku teko Solo bae wong iku ya
0: eh
1: krama inggil lah
0: biasa lek wong niku teko ndi menawa mesti iso nepa
1: mesti Jawa Tengah
0: iya
1: mesti Jawa Tengah itu
0: iya lek gak teko Jogja teko Solo
1: ya teko Beratan kono iku iya Jawa Tengah Solo Jogja.
0: Aku sungkan karo wonge pernah tak jak rono lha kok pernah iso dep-depan dhewe cuma ngedepe aja nemen-nemen cak ya
1: apa nek didepi nemen-nemen
0: wong mlayu
1: sangat no medeni ta aja oleh nyeluk tukang nek ngono
0: nyeluk apa
1: kok wedi karepe dhewe pokoke iku dibarung gawe ya
0: ijazane ndi ijazane tak dudu wong
1: ijazah iso apa
0: ya ijazah STM iku ndi
1: sik durung lulus aku. Tapi nerusno. Kape nerusno kan gebulet wong pangkal iki. Ya apa wong duwe gak ono. Dadi kelas loro entek.
0: Tapi kangelan cak. Rupane montor rusak nemen gak didual, dijarno tiga riwayat. Iki ono borongan, gelem ta?
1: Apa sih?
0: Ngedekno sepur.
1: Ngedekno sepur.
0: Iya. Sebab sepur kan kebian lak sik mrangkang ae.
1: Mrangkang ae.
0: Anu karepe didekno.
1: Lah ning ngedekno dimulai teko ndase apa mburi? Sorong ngedekno sepur ini lapa sepur didekno itu
0: lho kayak kejutan pernah bisa ngedekno ini kak
1: ini sepur rada repot itu dindelok pembukuan itu lah ada bukunya dewe-dewe lah
0: oh sing sing ngarep ada tekennya bon-bonan ngono
1: kak ah bon-bonan bon simpen pinjem sangat ada rentenan tapi apa kan
0: lho sing pernah itu sing kok isa ini motor apa
1: motor sepeda motor
0: truk
1: truk iso
0: sepeda mini
1: sepeda mini piro hasilnya kenapa sepeda mini didandakno dolenan Raden Saleh lah wis wis gak ketok motor lah ngapain omane sing anyar enak
0: lha iku dudu nek ku nek wong kok
1: nek wong
0: iya nek wong
1: oleh sih dicili
0: cilik kon ndi
1: tak cekelno bisa kon iku ae wong kon dandakno nang gonku
0: nobino kadek nggih biru-biru ngene cak
1: jam iya panjenengan tahanan tahan kotor
0: tahan kotor
1: cepat kan campur gemuk
0: iki rupane wingi kok dipepe nduk Mbagong ngono bae dudu nek peno
1: sing apa
0: ya sing biru-biru kok ana oh. Wong mepe nduk Mbagong kaya iki wingi
1: iya aja rame-rame ya iku tak sele panjenengan kayak pantes-pantesan lho entek kabeh wae panjenengan yo berat
0: guyon-guyon saiki ngene cak nek panjenengan peno gelem nang stasiun iki mana wong butuhno ngono stasiun ana wong butuhno.
1: Stasiun butuhno apa?
0: Iya, lha peno dikon rono iku ana barang rusak. Iku lha ana wong gak iso mlaku loro niku.
1: Soal
0: nemen ya. Heeh. Mulane njaluk tulung peno.
1: Aku dikon teko rono. Maksude cek supaya
0: ya
1: iku iso mlaku.
0: Iso mlaku. Ya apa iku apane kira-kira sing diwasudi sik?
1: Lah iku dengkule. Cek tambah nemen. Lha wong gak iso mlaku kok kon cilik. Sangkal potong ta ya babi.
0: Dari pernah iku all round sembarang iso mesti pernah iku duwe ilmu.
1: Iya, ilmu jiwane.
0: Oh iya.
1: Heeh.
0: Ya sering-sering
1: ndang wong iku ru.
0: Oh iya. Kayak aku ngene kira-kira ya apa?
1: Gak isoan kan. Temen gak isoan.
0: Tapi biyen ya saya iku iso terus.
1: Hah?
0: Saiki iso terus.
1: Iya, kabeh iku lak ono perubahane. Gelek-gelek dibijuki.
0: Iya.
1: Iya bener. Lah terus nek panjene ono wis tanggo aku lak ro dhewe bare awakmu.
0: Iya.
1: Lah ono dhuwit PD ta istilahe lho.
0: Apa PD?
1: PD jire payamu lak ono ta.
0: Oh iya ya. Uang makan lah.
1: Iya, uang makan nak didik. Upama uang makan saiki payu 100 kan 10% lah.
0: Iya ya.
1: Ayo padha mangan lah wis.
0: Iya. Lah kare ndi pangan?
1: Iya. Aku mau ya dari mangan. Iya. Kari sing dipangan kene malah iming-iming sing enggak.
0: Wis saiki nek tretek ae, tretek dinae kan rusak. Iki wis dibongkar ae kok gampang.
1: Iya. Dibongkar montore cek liwat liya. Iya. Lah sing bayari sapa nek tretek e?
0: Lah ya kono takono sapa sing duwe iku ayo digoleki ngono Cak.
1: Digoleki dhisik.
0: Aku melok peno ngono lho.
1: Dadi sadurunge gak dibongkar dhisik ya.
0: Iya.
1: Golek wong-wonge dhisik.
0: Iya.
1: Wong iki gak wong luar Jawa ta.
0: Jadi aku kurung kabar, wong gedangan kene, Cak.
1: Wong gedangan,
0: cuma wong kereng.
1: Lho.
0: Wong kereng, lek ketok wong diagak sing buletan ngono gak usah ditakoni.
1: Ngono gak perlu dipeduki ngono. Lah golek perkara malian ngono.
0: Pergolek peno gak takonno, kenal pisan mesti bulet.
1: Lah iya, mulo iku.
0: Lah iya.
1: Lah saiki ngene, aku lah nggo kunci pas. Apa sing perlu dibongkar? Tak bongkar e.
0: Iki gong iki rod.
1: Hah?
0: Gong iki rodok silet iki, Cak.
1: Rok cek silin,
0: iya.
1: Gue nang pandi duduk ana cek cemet dadek no bereng tau apa gun malah ngeramal nang gue nih gong bareng
0: gak aku di motor Toyota tapi tahun 77 iku lah iso genten ana lah gak iso memang iku ana sing rewel Cak.
1: Apa nih sih? Kena apa?
0: Bane
1: unik bane kan gampang
0: bane kan bunder isane dadi mesagi iku kan enak tumpaknya tapi gak kejutan
1: iku kan di duit itu gue gobang ini sana kan waji-wajian kono mari berobat ban bajaj. Nek ban iku kan ono anune ono benangi.
0: Lah wong seni lak seneng nyentrik sih.
1: Iya iya.
0: Nduk embok waduh montor sapa lho. Lah lek ketok gerondal gerondal lek wong kan delok.
1: Iya lan mana ya isin. Ate lepasin bane jalan peleng enak. Dadi kon ngrusak Kota Madya jalan iki. Kono iku dididandakno ya.
0: Wong gak ngerti lak kudu njaluk turung karo wong sing ngerti.
1: Iya.
0: Gak peno kok ngono.
1: Lah nek mengenai mesin iso nek ban-banan yo gampang iku.
0: Iya ya.
1: Nek kampas entek kan dikani sirno.
0: Oh iya. Umpama iku entek kan sire.
1: Kan sire entek ya dilem kenek iku.
0: Umpama dilem gak kenek
1: ngono. Teplok naspal. Yo apa kok ngene. Aku jurusan mesin apa kon kae?
0: Aku ngerti pernah iki, pernah nggo kunci mek kanggo anu tok. Pernah iki jane sing dandane pinter gak dandane montor, pernah iki masang untu.
1: Hah?
0: Pernah iki rupane tukang panggur biyen iki ya.
1: Biyen nom-nomane biyen. Kabeh lak kudu dilakoni ta.
0: Iya, iya. Iki ana kanca, lek panjene penak ahli mesin. Wah cocok, bodine karo kulit-kulitane cocok.
1: Iya,
0: arek ireng,
1: arek ireng,
0: arek ndoko Kupang.
1: Siapa? Iki Sapari iki. Eh, Sapari.
0: Iya.
1: Lha iku
2: Blontang.
1: Iya.
2: Arek
1: Waras.
0: Eh, kon turu senden, Dik.
2: Turu senden apa?
0: Lah turu kariban. Mari kariban ta?
2: Lho, mari kariban ta no. Ya nggolek awakmu blontang iki. Kan durung nyambet gawe ta?
0: Ngawur wis e.
2: Lho nek durung nyambet gawe tak jak.
1: Aku lulusan STN.
2: Wis tepa wis, amane kernet aku.
1: Lho, STN ta STN? STN kok kon kernet?
2: Lho kernet. Kapan dah
1: timbang nganggur? Kok nyekel apa sih?
2: Tukang batu.
1: Lho, aku sing ngejer lho lho.
2: Iya, istilah kan kernet.
1: Kan tak tuturi aku lulur anti.
2: Nek kok iso anti ya?
1: Taune kelulur terus buduren.
2: Waduh,
1: wong STM cekel lulu.
2: Lho, gelem ta gak gelem?
1: Liyane iku masuk kan.
2: Wah, repot rek nyambut gawe saiki iki nek gak sing ngejak repot lho.
1: Iya.
2: Aku ingin lak golek utangan ta. Gak dikek duit gawan sepeda motor. Ha iku kan gak ada ndi.
0: Nek tak blontang lho, Cak.
1: Iya, wes. Lah sik iso mlaku ta.
2: Ya iso, Kang.
1: Aku gelek ngono, tak cekel terus gak iso mlaku sepeda.
2: Iya.
1: Lah tuku rasoan malian ya?
2: Enggak, sebab dak ada iki abot-abot lak ngingoni bojo loro ta.
1: Loro lho kenceng lho.
2: Iya.
1: Dia bojo piro kan?
2: Loro.
1: La la la. Kendele kok dhewe. Lho,
2: kendele omong lan yo kendel ae.
1: Jamane koyo ngene. Bojo loro.
2: Tapi ekonomi ku yo ora ekonomi ku lak lemah ta penghasilan kurang. Bingung mari tanggapan oleh gula tak kene sing keluar.
1: Wis dibagi.
2: Wis tak kene sing keluar ya.
1: Lah sing kidul.
2: Wis kidul nek tanggapan.
1: Gak ono kopi ae sing kidul. Tadi nek gawe kopi cek bedu-beduan ngene lho. Wah kene iku ono to ah.
0: Cari iki anu lek urusan mesin-mesin ngono pinter deh.
1: Iya,
0: tapi mesin didol barang ngomong nang iki.
1: Kok aku.
0: Kok digolekno lebon. Ngono lho.
1: Ih gak bener ta sing kok ngedol mesin. Lama kelaran malian.
2: Bisa ngendin mesin?
1: Iso.
2: Mesinnya robot.
1: Hah?
2: Mesinnya robot.
1: Mesin robot.
2: Iya.
1: Jupuke nang ndi sih barang iku?
2: Njuk yo nang luar negeri kono, Cak.
1: Lah kon sing nyangoni.
2: Ya, lha perkara transport saya sanggup tekan aku.
1: Oh, teko kon.
2: Iya, bareng nang Jepang.
1: Nang Jepang.
2: Iso bahasa Jepang iki?
1: Hah?
2: Iso bahasa Jepang.
1: Iso.
2: Masa ta? Arene Jepang, terima kasih yo.
1: Lho. Terima kasih sayonara.
2: Sayonara selamat tinggal ibu.
1: Apa?
2: Sayonara.
1: Apa?
2: Lho, bahasa Jepang masa gak iso.
1: Dia ni iso saya kira tu lali ya.
2: Siapa itu?
1: Konnichiwa. Selamat siang.
2: Kok iso ibu?
1: Ini. Aku selamat-selamatan tak sing tak apa ya.
2: Gak iso.
1: Hah?
2: Terima kasih bahasa Jepang gak iso.
1: Gak iso.
2: Lho.
0: Sabari lho pinter sabari.
1: Apa kan?
0: Sopo pelabuhan. Lho kon lakon kon lak iso.
2: Lho mbok takon Jepang e kono.
1: Ari gatu.
2: Nek tukang batu iso bahasa Jepang aku.
1: Apa?
2: Noto boto.
1: Apa?
2: Noto boto.
1: Cara Jepang e tukang batu ku
2: noto boto.
1: Ya gak sepiro gaje. Kon iki Jepang ki surupan ta ya apa lho?
2: Enggak, iku bahasa ngono.
1: Oh,
2: nek gimana nek sirah, sirah gundul.
1: Apa?
2: Iku bahasa Jepang e.
1: Apa?
2: Iya, Siroroto.
1: Siroroto?
2: Iya, Siroroto. Roto kan gondol.
1: Lucu, nere-nere. Wah, malah menunggu ini.
0: Pelontang bahasa Jepang ya gampang.
1: Iya, apa?
0: Sirobudak.
2: Kayak ini ulo ya, ulo no Nagasaki apa?
1: Ulo no Nagasaki?
2: Iya.
1: Ulo apa no Nagasaki?
2: Nah, itu bahasa Jepang ya apa?
1: Ulo no Nagasaki, gak ngerti ya.
2: Iya, gak ngerti.
0: Apa ini?
2: Ya, Nagasaki. Naga kan ulo.
1: Ada ini rada pasai ya. Karena ini Jepang rada pasai. Kan gila gak ada sandal palas di kandar ini ya.
2: Udah aku mangkalan gue baca.
1: Ya, gak mangkal ya.
2: Ini loh, aku lama itu ke Jakarta kan.
1: Iya.
2: Ini membutuhkan cerita. Tarsan kota, kan Tarsan itu pak.
0: Wah, kok disini Tarsan asli ya?
2: Enggak, Tarsan gak apa, bodimu tepak weh.
0: Oh, karena Jakarta loh, sebab Tarsan Jawa Timur loh, Jakarta loh. Aku rono kok kembar pula ya.
1: Iya, enggak gak enak dimangani kegeran.
2: Iya,
1: iya, iya.
2: Itu ya Tarsannya Jakarta lah ya.
1: Iya, iya. Iku butuh no Tarsan tok.
2: Loh, loro.
1: Lah ya, terus?
2: Orang hutan, apa no kan menjiwai kayak orang hutan.
1: Oh, tambah loro ya? Situ orang hutan.
0: Aku Tarsannya pun orang hutan. Tarsannya lah, si dimong orang hutan lah.
2: Iya.
0: Aku manjik-manjik orang hutan.
2: Gak apa-apa, pundak-pundak gak apa-apa weh.
1: Gak apa-apa. Apa masih nanggone irunge gak apa-apa asal gak mimisen ngono lho
2: kare awak dhewe mesti jane wis keplebet gak nyambut gawe ta
1: ya
2: metu ikon iki jane tak jali pendapat golek penghasilan sing mesti
1: ambri apike ya apa
0: blondang nggih pendapat
1: lha iki ya duwe pendapat wong pendapat tok ae nek iso ya nek apik digawe nek elek ya saya digawe nek didandani ya
0: elek yo gak digawe,
2: kok elek kok digawe yo gak digawe.
0: Elek digua.
1: Lho lho, lak tuku mana malian.
0: Ayo bahas.
1: Elek api ayo digawe ngono lho.
2: Iya iya iya.
1: Lah iki pendapatku, wong nyambut gawe syarat iku kudu mangan kok.
2: Iya, gak mangan luwe ta.
1: Lah iya.
0: Iki mesti njujuke nang mangan. Liyane iku gak iso ta.
1: Lho ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak. Iya.
2: Oh,
1: mak.
2: Apa?
1: Mama. Mas apa? Mae Fatima ga.
2: Ola opo?
1: Iya,
0: penyakit peteng. Male diumbar, ya gak diperiksakno, gak diobati, jadine leher.
2: Apa?
1: Apa?
0: Liver.
1: Oh iya iya.
2: Kok iku mase-mase nopo leker iki?
0: Liver.
1: Liver. Liver iku nek cara jawane kuning-kuning.
0: Jare sapa?
1: Hah? Jare sapa? Jari ini ternyata sopir-sopir juga.
2: Mana pun ambil tono mangan ya, malah aku.
0: Ini ngajak terus. Ya mandu di.
1: Ya mangan ya. Dimana ya teman lah.
2: Biar namanya warung kanca Dewi Sokra.
1: Gak mikirin si dunia, si dunia.
0: Gampang soal si dungu awak Dewi.
1: Iya, mana ya?
0: Iki apa
2: ini? Gila, kerici-kerici gila.
1: Kok ini mau kunci?
0: Lah ya kunci ini, kunci ini kota itu. Cuma kunci ini kota itu Singapura.
2: Aku ngelak emak.
1: Dua ini Australia. Kok muji-muji kan ya?
2: Tapi ini ya, dia itu ngedesek ente emangan ini ya, cok susu.
1: Iya, iya, tadi
2: aja dikira-kira desek.
1: Aja sampai jadi pekor tak emangan
2: ini ya. Karena orang telur kecoto, ya terus mau wedang kopi. Pira, ente pira kira-kira.
1: Ndelok kopi nih, kok nembo tau enggak? Lah kok nembo?
2: Kok nembo sih?
1: Loh, lah ada uang wis kadung ketagihan itu.
2: Ya, sak cingkir, sak cingkir.
1: Oke, sak cingkir aja apa?
2: Kira-kira pira?
1: Hah?
2: Kira-kira pira?
0: Udah koro, bongso.
1: Ini 10 ente ngeran.
0: 10 apa?
1: 10 ewe.
2: Ini mangan apa? Sampun itu. 10 ewe lho.
1: Ya apa ya? Gak ada rokokan bareng.
2: Nah. Gak lo maling-maling tuku rokok.
1: Itu ngombe tok ta. Kate mangan.
0: Iya, iya wek mangan iki.
1: Iya. Ya sayo golek warung.
0: Kanok sing nyekel duwe. Iya, iki lak kanok nyekel duwe. Saiki mlaku-mlaku mbek menawa ana wong sing apa mbutuhno tenagane dhewe kerja oleh duwit ge mangan.
2: Lho nek kok nambah aku dibutuhno wong lho, tenagane.
1: Sing gak dibutuhno lak aku ta.
0: Iki ki lho wis itu
1: wae. Lho ngono mangan wong loro wae. Wong budal wong telu itu butuh-butuhan.
0: Iki lho lek menawa kepengin nang anu mlaku-mlaku bae pondok penggawean.
1: Iya, bae menawa lho rezeki.
0: Kembang rawat-rawat ujare para juru rawat.
1: Iya ya.
2: Apa sih kok juru rawat iku?
0: Mbok bakul sinambi woro.
2: Apa sinambi
0: sinambi
2: liwat.
0: Bakul sapa?
1: Wlije.
2: Bakul liwat apa ijo?
1: Lah ya, bakul liwat gak ijo.
2: Bakul macam-macam ada bakul gethuk.
1: Iya iya iya.
2: Ono bakul kacang.
1: Heeh, putu bareng ono. Iya.
0: Lho, lek pancene sampeyan karo panganan ngerti lah apa peno kadek nyekel montor nyekel mesin. Betul panganan apa?
2: Nah, pangan lho pasar dicekel ono kabeh.
1: Lah ngene wis campur gemuk malah gak payu lah.
0: Wong bakan lek dagak nyambut gawe iki berat. Golek pasaran nang ya dodol jajan aja.
2: Iya.
1: Jajan iki badine piro lah. Loh.
0: Tapi lek tambah suwe tambah suwe tambah umum peno, blonang dodol jajan.
1: Iya.
0: Apa-apa ndunde apa utute. Kan ngono.
2: Ah sungunen lek gathuk belubel ta sak sungun. Bab penela wis buta separo ta. Dadi tempe wis mapan kok ngono.
1: Ya nek mapan nek kepreset tempe. Lah rusak jajane. Lek kon iki
2: bandel ae
1: lho. Ya gak bandel sih. Sing gandheke tempe iki wis klicin ngene ya. Kami macam
0: yang ini lori, isanya gak mereset kan tinggal gombel sarung diulul kaya uleng jangan mencari uleng.
2: Iya uleng.
0: Iya. Kuatir kulek kade uleng ya. Bae menang dudurin tek wes kadung seneng kare cak blondang. Dicandak bae lo. Gila-gila terima nang dudur.
2: Tapi ya total cacan gak payu lo.
1: Gak payu.
2: Kecuali kau nambah aku dulu anu wangku ganteng-ganteng.
1: Bersih.
2: Mesti sing tuku nyerang terus.
1: Iya. Nih kau aku. Iya. Lo. Oh coba kau didilok di parani wang kata ikam pro. Gak perkara-kara kabeh nggo rezeki dhewe.
2: Aku ning koyo wong sombong.
1: Iya.
2: Kegerem batok nang mburi.
1: Lah kegerem nang arep ndeten.
0: Lah carane peno. Peno dadi bos ae. Gak usah peno ngluyur percuma, Cak. Dadi bos.
2: Ya nglompok-nglompokno bos-bos iku.
1: Heeh. Bos diklompokno.
0: Bos diklompokno.
1: Terus ditangi gar sithik ngene ta.
0: Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sebarang iku lak kudu bondo omah didol nggih perusahaan jajan. Lho, marang disebarno. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa satu didol selawi. Wah, akeh entek ya.
2: Iya.
1: Akeh entek.
2: Heeh. Bondo 10.000 cukup.
1: Padahal gulane nyeget.
0: Iya.
1: Didol nyelawi.
0: Entek.
1: Gak sampai sedina iku. Kene dipekara wong duwe tekor ae.
2: Tapi langganan akeh.
1: Langganan akeh.
2: Langganan akeh, gampang utang-utang ae.
1: Lah sing dadi tarsan kota sapa? Lah mali awak dhewe.
2: Kok dhewe yang ngono lho ngekek pandangan gak cocok.
1: Mbok sing tepak apa
0: ora? Wis nek ngono omahku dibongkar marang apa nang.
1: Oman ndi?
0: Ya mapan ae.
2: Karang reja iki lho.
1: Wong omah kontrak kok iki.
2: Kontrak lho. Kontrak wis mari ta?
1: Menih entek pisan.
2: Makane kok ngelibek golek
1: duwe. Entek maringi poso pisan. Panjang ni sekarang kena rezekinya
0: apa? Kau perlu ngurus dulu
2: tak? Iya.
0: Pekerja uang, ojo khawatir. Aku duwe uang nganggur dok mah.
1: Iya. Ya iku aja.
0: Uangnya bedas juga sing-sing mati, sono kari loro. Nah, aku gon mule.
1: Di gon mule kayak meten nyare are. Iya.
2: Kau ingin nih, nak panjang nih kontrak? Eh, oma pernah kusin teh.
1: Iya.
2: Bisa tak kayak gratis? Pirang tahun gon nolok sonder tak tarik sewan.
1: Kau itu menda.
0: Iya. Iki jawab jero cak.
2: Tol Jenawati.
1: Oh, enggak iku buku bukan iku nih.
2: Misare nggak nono.
1: Oh, lak mari gak karu-karuan. Ya apa mangan ta?
2: Ya mangan. Iki lho dicak, iki lho dicak.
1: Anu mosok gak ru rupane wong cowong gak iki.
2: Oh, iya iya.
0: Tapi seger kok seger.
2: Iya delane pancene
0: iya.
2: Sehat pancene.
0: Iya.
1: Oh, sehat. Ketoke sehat. Tapi weteng muni. Iya.
2: Kayak mung pernah duit gak itu panganan gak iso iki.
1: Lho iso nang duwe.
2: Mati iso ngono.
1: Lho iya, tapi batik apa wis mrodoli batik omongmu
0: wis saiki ngene ya ngono mlaku-mlaku ae ben mbutuhno tenaga ayo ditandangi sing penting kamu gak nganggur temen lan sopan santun
1: iya bener panjenengan iya
0: nek ono tak blondang nduk ngarep aku ndek tengah pun nduk mburi
2: iya
0: dadi diantem wong
1: dhisik ayo ayo ayo ayo

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat
4: ini. Aku jaluk kolok.
5: Kolok tak? Ya, kolok beton.
4: Mangane bisik ke kolok.
5: Ya cek adem dini gak nyiram peteng ya ada dia.
6: Iya ya bener ya. Bener ya bang.
4: Bisa bang.
6: Pone kapan dorong sarapan iku kudu dikei adem-ademan sih.
5: Bang kone gak dulu diuri apa.
4: Jatetan.
6: Kalau apa? Kalau apa?
5: Masih kalau durian gak gelem.
6: Heh?
5: Kalau durian.
6: Durian ngonde.
5: Hah?
6: Durian ngonde.
5: Ya kulitnya campurin gono gak apa-apa. Pokoknya emang buduran ini
4: loh. Sokran sistem, cak bloneng tarik terus buat aku ditarik.
6: Iya, tapi kita kan disuruh biasa loh, tuh yang namus
4: kerja. Iya, tapi malih, bang malih.
6: Iya, iya.
5: Catetono, tak catetono cek ini.
4: Kalau nono, Iksan.
6: Apa?
4: Pokse.
6: Pokse? Ada pokse lawan itu cak rawo.
4: Pokse.
6: Eh, tangan gak ada pokse, mandu itu.
4: Kok lambat diteken cak sopo, arek Surabaya masuk.
6: Iya, cak ada kemarin. Masuk warung cak sokran, ngunur.
4: Eh, buah-buahan gak ada buah. Buah-buahan.
6: Ano?
4: Kecacil.
5: Mana nopo kecacil?
6: Ane kon kecacil lewat di jeruk kikitri kan juga sih.
5: Kon gak kula keres.
4: Ada ni manuk cipret aye kok.
6: Kon terlalu jaluan di dewi rek.
5: Panganan sih kono gizi nih ini.
6: Oh busi,
5: huh?
6: Busi.
5: Ada platina. Kon ini busi. Gizi bergizi.
6: Oh bergizi.
5: Gak tahu sekolah.
6: Ya wis saya kan jalu ah.
4: Enggak cak blonteng lah kurang vitamin C ya sing mengandung vitamin C.
5: Iya, sing ana vitamin
6: ini. Asam. Wanu, wani nek vitamin C iku wani blimbing wolo.
4: Iya.
5: Sing kecil-kecil ta.
6: Ceme.
5: Ceme, kurang kecil.
6: Apa sih? Kurang kecil kayak kecil.
5: Kurang kecil.
6: Apa?
4: Sampai muni kecuit.
5: Ya apa nih aku kon kempit ae.
4: Apa? Mending ngomong apa?
6: Cepalo.
5: Iya, ya wis.
4: Yes, tiga ini sayur-sayuran sih mengandung zat besi.
5: Iya,
4: kangkung.
6: Lo gampang. Apa sayur-sayuran?
4: Iya.
6: Mengandung zat besi.
4: Kangkung.
6: Bayam.
5: Iya.
6: Tapi kunci Inggris.
4: Bayam.
6: Apa? Bayam. Bayam tapi kunci Inggris saat mengandung besi.
5: Iya, nek kurang kuat tambah notang.
6: Hello, Bila.
5: Apa? Oh, apa sih dombe?
4: Nek njogo jajan delokan sing bareng sing
5: jajan diwon enggak ono apa-apane.
4: Iki
5: kok ngono kan.
6: Lah njaluk apa ta?
4: Eh, topes sih.
5: Lah njaluk kok ono apa? Jero ngono ya. Hah? Nang jero lho ono apa?
4: Kan. Kalau ono jajan sing koyo rile lho kan opo kan.
6: Koyo rile sih.
4: Lapis-lapis nol, ini gamo, ini gak tedas sih.
6: Iya sih gamo gamo.
4: Mungkin di sini tetel katu cawuntu ni.
6: Lah sampai ni kok saya pupak sih.
5: Pupak batukmu gue ni. Wong sini tak pupak. Kau masa gak coba beta nol?
4: Itu wei keren.
5: Aku wis pupak buseriu.
4: Wis tidak ada. Sing doyan pernah aku menjiwai.
6: Tapi pernah tak berenang? Apa
4: ni? Kincau.
6: Kincau wani pacir ni kan. Cak blontang ngono nek nang warung kok njaluk kopi, wing mandi gawe kopi panas kok jimprak.
5: Lah gak didodono tak sosro bali ke panasnya. Masane nyara-nyara.
6: Untune kari gusine teng
4: kok panas. Bener ki ya mbok golek ewang, wis kanca-kancane. Riamin mbok ojak rene.
6: Heh?
4: Iya.
6: Riamin. Wani riamun.
4: Lah wong golek ewang kok sing
5: mau. Cak, mang jajan
6: dulu.
5: Iki. Iki apa?
4: Bubur.
5: Iki pirang dino jajan iki atau jare?
6: Lho iki kecek.
5: Hah?
6: Kecepot.
5: Kon sing nek tak mangan terus pimpong jero ya.
6: Loh. Iki ndode anak-anak cebut sih.
5: Iya, tapi nek atos-atosan gak.
7: Ya carane-carane.
8: Apa dibebek?
7: Dikum, dikum nek tang kopi sik.
8: Dibebek dhisik, kok numpang.
5: Dibebek. Lah kurang lembut, terakno montor ae. Dadi iki ngelamuti nyoe mbok.
6: Tadi makanya ada lumpang barang, ada di penuh tak dulang odol.
5: Iya. Lama-lama jadi pabrik produk aku.
4: Ayo, kono sing ngomong-ngomong tak bagus sing mangan tetep mangan. Yes, bapak balik ngomong ayo.
7: Anduk, Ran.
6: Eh?
7: Anduk.
6: Kono lantai sak. Apa ngombe teh sacing kan jalu anduk. Seru-seru. Rumah kamu kelas tadi.
5: Kau dah jalur aduh tak kai cebu, iya. Latu so.
7: Mari kau natus.
5: Oh, kau ni waktu rong mangan natus. Man siapa?
6: Man, mangan. Man, man gimana?
7: Ibu,
6: pernah man? Kena sekolah.
5: Gimana dok?
6: Gimana lah aku lagi?
5: Oh, kalau kau ceramai lah minggu gimana cinta utah ni? Kira.
7: Keren. Cinta uru siapa? Lemui, lemui.
6: Siapa?
7: Cinta uru lemui siapa?
6: Bojoku. Bojoku.
7: Saya tak parah nane. Tak gugai tak kau ngedol yang arah ini lho.
6: Aja Allah rokok.
7: Bisa ya.
5: Cekake, kau ini marung tak ngelompok no pasien. Cekake, kau turun no bunuh.
7: Iya, karipannya.
6: Kenapa gaduh-gaduh tak?
5: Iya, gaduh-gaduh. Iya, ayo.
6: Ayo lagi.
7: Eh, pernah aku makan dan ngejalan teman-teman.
5: Jadi dia kurang seragam.
6: Tak pernah ngomong ayo untuk ni geget lah. Kan yang lebih.
5: Si geget apa?
6: Baik tu. Si dokter
5: pun daging pada daging gaya. Ngawur aye.
4: Eh, belontangi gitu. Ah, kodok no rancak. Wah, ini paling gamis karo rancak ya pak.
6: Apa nak rancak dah?
5: Ya lah lebih no pawon gaya lekas kini ya.
6: Pasu temen no.
7: Mana padanya?
6: Iya, kado-kado
7: ini garpu ini cakap tu di sejak anu pelontang. Lah, mai pernah cakap tak suruh gitu kok ngarep.
5: Iya, ini keleceran tari. Iya. Lah modal barek batak no untung. Ayo tarik mang tak lagi. Anu kancah semaput jadi yo.
6: Mang kiman kado-kado lorem.
5: Kat manci lo gimana? Gimana ni kau selera daya apa? Kau gak metu-metu sih barang.
7: Pelayanan gini, pelayanan gini.
5: Ya panjang dapat tahu kau nemut-mutan.
6: Permen lah, cami ini ngemut permen.
4: Ya warung ibu nyetel-nyetel kaset terus mosok sepi-sepian ini.
6: Lo tak setel kaset kau joget apa? Warung kulaan.
4: Kau warung-warung banyak nyodel kau nopo aja kau marung toai.
5: Ya aku duit karpet skrim. Wah, warung iki soder.
6: Kok buka warung kok buka tuang soder.
5: Lah iya lah aku ni nyoba batine sokran.
7: Jadi buka bengi ta awan tok.
6: Awan bengi non stop.
7: Lho, tepak kene mana bengi ini tak pas.
5: Gak turu turu.
6: Ya lho sapa iki?
7: Nah, bengi ini apa no? Timbangan pun no
5: makan
7: kan turu.
6: Sapa sing rene?
4: Ronda.
6: Oh, tak tutup lah iki.
7: Lah apa?
5: Ya tak bedar.
7: Nekat.
5: Warung nutup. Lah kalah dua kan.
6: Ayo lah brinjone
4: Bang. Ran, saya awakmu nyewa no organ, Ban.
6: Heh?
4: Nyewa no organ.
6: Organ disewa uang gak dibalekno sampai saiki.
5: Sopo? Iso kan.
6: Iya.
5: Nyewa no organ gak dibalekno.
6: Gak dibalekno.
5: Wis pirang dino?
6: Seminggu.
5: Kapok kon.
7: Loh, lho wong warung takon organ.
4: Lah, foto sing ngurus ngurusno blontang mari mesti balike.
5: Iya, ya apa?
7: Organ foto SIM takono kene.
5: Wis kondo aku.
7: Durus seneng kok.
6: Kok tapi regane?
5: Lho, wong barek kanca lho.
6: Organe iki
4: sampeyan kendaraan apa sih?
6: Heh,
5: ono kendaraan lho.
6: Kendaraan iku, sepeda motor.
5: Lah wis tak gawane apa tak dol.
7: Kok iki nekat ta ngene.
6: Bakal ngedol tok ah.
4: Iku urusan organ sing urusan.
5: Lah iya.
6: Ya wong ngomong-ngomong gak apa-apa ya ambek mangan ambek disambi ngono ah.
5: Wis sabar. Sawan nak.
6: Lah
5: iya. Wong lekat mah.
7: Wis aku tak balik seren
5: ya. Balik ya,
6: matur. Balik ta.
7: Matur. Heh. Pamit nama nek Ut. Tak balik ya.
5: Iya nak. Ayo kene.
6: Loh, iya nyengker.
5: Apa?
6: Kayak ngadiman.
5: Apa nih?
6: Duit aja
5: lho. Duit. Wongon mampir no kadik duit. Wah, kok duit.
7: Cerita kan duit tak kira.
5: Boleh pengaruh.
7: Udah konca ya.
5: Boleh pengaruh. Kan kok hitung-hitungan sih.
6: Loh, konca-konca. Belontai lagi dagangan hari ini.
5: Lagi dagangan.
4: Lah sing mangan sapa?
6: Lha peneng.
4: Aku lak klopone tok aku.
7: Tapi mangan peneng iki mangan.
4: Iya,
6: klopon dukure tapi ning sore kowe lapis.
7: Eh, sing salah iku kon arek-arek.
4: Lah mlaku kok ampir.
7: Mlaku kok ampir.
6: Iya, salah kon. Lah wis lemes lambe ta?
4: Lah nyata mampir lak warung sing kono mang gak nyekel dhuwit ta tak nono.
6: Lho, weh, lho gak isa. Lho, gak nyekel dhuwit apa ya?
7: Ngene iki ta.
6: Lho gak kenceng ya apa wong ngandut lho gak kenceng dhuwit iki.
4: Kon nek direpotno dihukum lho kon.
6: Lha apa?
4: Wong meneng-meneng kon ampir.
6: Lho, lak wis lumrah sih wong maruk ngampir no.
4: Iya, tapi

0: wis pirin sakaramu?
1: Sapa milih sapa?
0: Ya pilih ini. Oh iya tak pilih apane?
2: Aku kelompok tok kok.
0: Pala-pala kelompok ae.
1: Iya tapi entar wong janjang meno.
2: Iya tak
0: apa. Sapa sae karepmu sing ditinggal kene?
2: Wis ngene lek panjane. Masalah duit iki gedhe.
0: Iya.
2: Iki lali kanca berarti. Sokren lali kanca. Masalah ngene kanca wis ditinggal. Teko kon teko kan.
0: Lha aku teko
2: kok biyen.
0: Buteko soal dagangan
1: iki. Sapa? Kartol tak kartol.
2: Sak ngono ayo aku sembarang wis.
0: Sapa? Sapa kartol?
2: Pokok kuat ngingoni lho ya.
0: Kartol ta?
2: Manganku sing dinoping mau lho.
0: Oh, doyan mangan penggawean kadoyan kon. Aja kartol.
2: Iya aku.
0: Gak liyane wis.
2: Aku. Entar tak entar.
0: Sapa tinggal kene?
2: Aku.
0: Oh, kon doyan turun. Wis kadang penggawean doyan turu kon.
1: Tapi gak apa-apa ta, kan kepercayaan.
0: Kepercayaan to lo lantek aku tangane. Blontange tinggal.
2: Kon tak kadani aku dhewe loro beri-beri.
0: Kon iki agak kuat gawe kan tak turu. Wis blontange, blontange iki nek kapan ngangkat banyu sak pikul kena kuat sih.
2: Ayo balik pimpira sedina.
0: Elah ping songo.
2: Iku borongan melian, makon iku ya apa?
0: Wis blontange tinggal kene.
2: Iya, upama enggak ya apa?
0: Lho, gak iso.
2: Wah, dadi pekara.
0: Nyong kecanggon.
2: Lek diampir ojo.
0: Saiki kon golek dhuwit, lha nek kapan kon oleh dhuwit blontang tebusen.
2: Lah entek pira lak ngono.
0: Delok lawas sih.
2: Lho, iku. Entek pangan iki mang pira sing dipangan? Heh, aku kelopot tok situ. Ya apa iman?
0: Oh, pala-pala kelopot tok ae.
2: Sing manake kartol kok iman. Lah iya sing dibayar penolak bener ah.
0: 5000
2: iman. 5000.
0: Iya, enteng
3: entek. Enggak pernah tinggal kene gak senepis dilelang nong ngono lho.
2: Mosok payu dilelang gak
0: awak dhewe. Kae tinggal kanggo percayaan aku sapi-apian ambek kono.
2: Tetep lho ya.
0: Iya,
2: tetep sampe dige sak wiya-wiya.
0: Kae wis tak ingune sak lawase.
2: Eh tebus nek.
3: Iya.
2: Ojo sampe gak ditebus.
0: Hah? Ono kancane sing situ ngene. Oh,
2: usile. Tebusen men ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ono mentol ta. Kuwi nang dolek dhuwit lho.
2: Tak tinggal ta. Iya, iya. Lah tebusin lho, Dak.
3: Iya. Boleh kan?
0: Iya, ya, nang tebusen iki.
2: Ojo sampe lali.
0: Iki ate gak kon tebus entek sak bodhak iki.
2: Wong sitok mosok entek sak bodhak kok kon iki.
0: Kok ya gak wong iku wong ngomong-ngomongan cak bener iku. Dukune apa kenapa?
2: Weteng kula.
0: Ah, durung-durung wis lara weteng.
2: Sapa ngerti wong lara mesti kena dipeksa ta?
0: Ah, males dikongkon iki tak dilek obat kene nduk kene.
2: Iya wis dolen obat. Iki nek gak mlayu wae, gak karu-karuan nanti.
0: Loh, eh, mlayu wae. Loh, blas tenan.

0: Ya aku iki sing jarane urip swarga donya ya aku iki. Jarane nom saiki urip bahagia. Enteni ya enteni. Sembarang cukup pancene. Lah wong sing jarane wong urip aku iki koyok sawah sak munambane, tegal sak munambane. Seneng wis. Tapi asale sawah emang biyen niku ciut sawahku emang. Bareng aku tuku sawah-sawah kang sabin. Ya iki tambah ombo. Adik tegal sebelah lor aku tak tanduri kembang sak munakei. Gak kembang tok, adik ngingu jaran aku. Jaran warna-warna, jaran teji ono, jaran balap ono, jaran jawi ono, jaran kepang ono. Lah apa ngingu jaran kepang iki? Tapi gak dadi apa. Cuma sing tak pikir anak iki. Gak duwe anak kepin duwe anak situk liyane nyiksa batin tok ae. Karepe ku yo apa karepe?
1: Tak.
0: Eh, sapa kon? Loh.
1: Sampeyan ngene kene, Pak.
0: Lah nek ndi?
1: Jarane ocul.
0: Eh?
1: Jaran.
0: Lah kok tale ini ta? Kok cancang, Mang?
1: Yo gak iso, Pak, itu bagi aku sampeyan lulus-lulus lak sampeyan ana.
0: Ya aku ta?
1: Iya.
0: Lulus jaran tok. Ngawur ae ya takno. Engko iki di delek arek.
1: Mosok ora ilang?
0: Heh?
1: Lah ilang.
0: Yo gak sih lah apa jaran ilang. Wong aku sing ngeruk jaranku iku.
1: Lha apa sing jaran sebone ada kok.
0: Lah engko dolek arek-arek lak ketemu yang jaran ae takno.
1: Sampeyan iku, Pak, oleh mleki nemen.
0: Apa?
1: Mbok golek pembantu. Masa ngurusi kembang aku.
0: Lah ya apa kon anakku?
1: Iya tapi ya kualahan, Pak, wong sak menukae.
0: Ya gotong royong mbak aku setin ngurus yo gak cukup ah kono ngawur ae kon niku.
1: Di sawang wong iku gak pantes, Pak.
0: Gak pantes ya, Pak.
1: Masa mari ngurusi kembang, ngurusi jaran.
0: Iya.
1: Bojo kembang moyong-moyong ngurus sepeda.
0: Iya.
1: Kuwi ngi kerubuan.
0: Durung nek anu kon ndelok suket aku.
1: Iya toh? Lah, Pak.
0: Lah iya. Sing enak ngene lho, Tin ya.
1: Ya apa?
0: Timbangane urip wong loro ya, aduk golek pembantu ae.
1: Eh biyen lak ngono, sampeyan iku perhitungan tok ae.
0: Lho, ana perhitungan ekonomis, ngerti ya?
1: Iya, tapi ya gak ngene carane iki jenenge mulo

0: Soro awak.
1: Sopo dak-doke?
0: Jaran.
1: Hah?
0: Jaran apa maneh?
1: Jaran plongko iki rupane iki ya. Sopo?
2: Kulo sane jaran.
1: Lho, ngawur iki kon iki.
2: Oh.
1: Ngono uweng, eh wong. Ngawur ae.
0: Oh.
1: Moga. Waduh, rek. Itu ganteng lho.
3: Medhae nang India, hati-hati.
1: Ora ngajar rupane.
2: Kang estokno lho, ditamoni kok ndiluk ae.
1: Lho. Tin. Kaya lore iki merah putih tin. Situ yang ganteng kok sinyu. Sinyu cendung tir. Mulus-lus aku kukune ireng lho ta. Masalah.
3: Kadhe kepanggih sing enggak ada griya.
1: Lho. Saya kula nak.
3: Oh, sampean ni?
1: Nggih.
3: Sing enggak ada griya
1: niki. Nggih.
0: Mati cocok ta Mas kok ngguyu.
1: Napa sih? Napa sih?
3: Lah nggih kok ganteng.
1: Lho nggih, ket pian kok londok lho, Dik.
3: Nggih.
0: Apa, Pak?
1: Ono didong. Ora ono ae sing ngenting kok melok ae kan, Mas.
3: Kenalkan, Pak.
2: Omah mewah.
3: Mewah.
1: Oh, sugih, Dik.
2: Iki mbagi barang utangan, Bu.
3: Lurih. Wah, kon wong.
1: Waduh arek ngomong rek.
3: Wong sugih kok barang utangan. Kula kenalan, Pak.
1: Oh, monggo.
3: Kula Kartolo.
1: Oh, Katrol. Sinten?
3: Tibake.
1: Sinten?
0: Sing banter, Mas.
1: Sing banter, sinten?
2: Nek ngomongi cidhe irunge
1: lah. Mboten mangkene sampe jeneng
3: Kartolo.
1: Oh, karambol. Nggih.
3: Oh, sampel.
1: Wis suwe sampel.
3: Kartolo, Pak.
1: Oh, Kartolo lah. Ini satunya nih siapa nih?
2: Saripa.
1: Oh, betul ya.
2: Betul. Saya ngulas safari ke sampean Saripa.
1: Dan apa? Iku tek ku di sini. Gendeng iku.
3: Sampean sinten?
1: Lho, ojo karo kono.
3: Oh, nggih. Tak kene ndo ngarep iki.
1: Lah iku, lah iku tak kene ngono.
3: Iki sih wonge jenenge Pak Bajak. Wah.
1: Bajak kata ada. Masalah Bajak.
3: Ngarep lho iki.
1: Aku ngono Pak Basman.
3: Oh, nggih lah. Niki namanya sinten?
1: Niki. Oh, iki anu iki. Anakku iki.
3: Oh, yo kamu.
1: Yo kamu dengkulmu ngono.
0: Oh,
1: yo kamu. Apa?
2: Andika.
1: Oh, Andika udelmu ngono. Ngawur anak. Anakku nah.
3: Nggih. Anu Pak, kula niki rupane sampean wong gadang nggih.
1: Iya ya, terus.
3: Bae kekurangan tenaga.
1: Heeh.
3: Kula kepengin enten mriki.
1: Oh, ngono ta?
3: Nggih.
1: Waduh merkabe. Ini ya.
0: Iya, Pak.
1: Aja ngetek kae kono sing sopan lho.
0: Lah mang rundingane lak ngono sih,
1: Pak. Wis temenono dhewe, temenono.
3: Bapak pun gegeran, Pak.
1: Pak gegeran ngono.
3: Ya pun enten dayo gegeran mboten napi.
1: Iya gak pantes.
3: Konangan sing berwajib dadi pekor.
1: Kang perkara apa iki? Wo, pekor kula.
0: Gelut mang
2: ngono enten perkara, Pak.
1: Ini nek pancen arek lur golek pegawean, mau tak rebuke anakku. Aku mbutuhno tenaga.
2: Lho, kula kalah sampean dirembuk ngono.
1: Terbuk dengkulmu ngono ngawur ae. Aku nang omong-omongan bare anakku rundingan lho.
2: Oh, musyawarah.
1: Waduh, apa yo? Musyawarah. Kok musyawarah?
3: Musyawarah napa?
1: Golek tenaga.
3: Urusan sampean.
1: Lah iya.
3: Iku urusan sampean. Lah napa kula sampean njak musyawarah? Urusan sampean kalau anak sampean.
1: Mari kita ublek bae arek rek. Sakno.
3: Lho lang urusan sampean.
1: Iya urus aku bare anakku musyawarah mang lho.
2: Terus bantu ngono
3: lho. Sik kados pundi, Pak?
1: Wah, padahal pati ya omongmu. Ah nek pancen kon golek pegawean tak trimo nak ya.
3: Lho diterima?
1: Iya tak trimo. Iya, enak ya tak terima ya.
2: Lah,
1: oh iya tak terima yo, Han.
2: Tapi ana bagiane,
1: Pak. Ya wis dhewe bagiane, ya batin iki.
0: Iki kok mringi sae Pak sing
1: situ,
0: Pak.
1: Seneng atine. Mringi sae.
0: Ya apa, Pak?
1: Hah?
0: Kok bas rusak kabeh kembang
1: iki. Gagah, mringi sing lirik kono ae ngono lho. Ngono ngawur ae kon iki.
3: Nggih, Pak, pun lek kula nyambi tamu mriki, bayaran niku genah timbang rame mburu iki paling rame ngarep.
1: Oh, ngono ta?
3: Mburi rame mburu kene.
1: Oh. Kau ibu ramai buru, ramai buru ada.
0: Buru mana ramai, mana tu bangai mas?
2: Yang berkali cakap dana dirimu, kau nongeng doa nama tinjang tolong pulau ewu sahulan.
3: Iya tapi tolong pulau ewu sahulan, uang makan ni sedino tolong ewu. Kan? Iya
2: kan biro.
3: Is.
2: Nota lah.
3: Iya, pinter pak sampai total
2: berapa? 5 wani kalau sahulan.
1: Eh?
2: 5.
1: Takon saya bayar ikan aku takon. Eh?
2: Langgi sampai wani tak boten.
1: Iku mempeng aja ya Ritan
3: pun dokoro pinten Pak.
1: Wah dokoro barang
3: enak jelas-jelasan ngarang
1: iya
3: yang persekoti pinten kari ini pinten
1: lu kari persekoti aja kan ini
3: lu ini tanggapan ya
1: lu tanggapan ya takno kau ini tak nyambut jahit kayak ini tak bayar bulanan kenek mingguan kenek tengah bulan kenek tapi sehingga nak tak kayak bulanan
0: ya bulanan Pak
1: iya mangan pintu
3: pokoknya bulan nandung-ngandung betul.
1: Oh bulan nandung-ngandung ngawurah
3: nyanyian nih
1: iya
3: sahuran pinten
1: tak kayak petang puluhan ya
3: iya
2: tanggul
1: iya
3: waduh nyambut jahit rumah bayar ar lonceng
1: kok larang-larang
2: bayar larang
0: Pak, terus mangane ya apa, Pak?
1: Yo mangane.
0: Melok sapa?
1: Lho, melok sapa melok kene sih nak,
3: mangan jero ta?
1: Gak ono mangan kro, prapatan.
3: Lho. Ngai melok sampean.
1: Iya melok aku mangane.
3: Datang dhewe, napa melok sampean mawon?
1: Ya sing datang yo anakku sih lho.
3: Nggih, melok mriki.
1: Iya, iya. Oh, keping, Pak.
3: Kanggo njogo supaya pegawai ini tetap sehat, mangane kudu diatur, Pak.
1: Iya, iya, iya.
3: Nang sayur,
1: ndok, iya, iya, iya.
0: Ijo-ijoan,
3: Mas. Ijo. Buto ijo, ula ijo.
1: Kodho ijo.
3: Ijo-ijoan. Pokoke nyandung vitamin.
1: Vitamin.
3: Lah kula bagian ambutan napa, Pak?
1: Kon tak dekek ngone taman bunga.
0: Taman.
1: Kembang-kembang lho, kembang-kembang.
3: Wani taman sumpek utawa taman sedih.
1: Wah, kudu lah aku sumpek sedih ku.
3: Taman bunga, oh taman kembang.
1: Kembang.
3: Kembang kembang pundi? Sing kula nggoni,
1: kembang Jepun. kembang pundi ya takno. Masalah rek, Tegal lur lah kembang tok sik. Lah iku kembang iku ramuten.
3: Niku Tegal sinten lho?
1: Heh?
3: Tegal sinten?
1: Dari Tegalku. Kuwi ngawur ae.
0: Lah iya Tegal sampean.
1: Lah iya sik takon maneh.
3: Lah kok jare?
1: Lho, ya opo
2: sik Tegal maknet di?
1: Heh?
2: Kalimane
1: di. Kok ngawur ae. Kok ijar iki mule gak karuan lu pengare kita to.
2: Sampeyan
3: tumbas menan.
1: Nggih, Mbak.
3: Budal esuk mule jam pinten dadi kan karuan.
1: Iku budale mari mangan sarapan, budal nyiram-nyiram kembang, sing godhonge garing diputihi pisan.
3: Budal jam 11 awan mule jam 12.
1: Kan nyambut gawe karo remak kan niku.
3: Oh, budal jam 7 mule
1: jam
0: sore.
1: Lah awan yo mule mangan.
0: Ha usah Pak, aku wis ngirim, Pak.
1: Kok sing ngirim? Kok aku semen kan ngirim.
0: Ya gak apa-apa niru iki lho, Pak.
1: Heh?
0: Susah
1: ambek
0: untung.
1: Waduh.
3: Nggih, kula untunge lah sampean sing rugi.
1: Oh, wis iki ya lakon iki. Coba iki. Kon bagian ngeramut jaran.
2: Lho, jaran diramut.
1: Iya.
2: Kula ngeramut anak kula mboten kober.
1: Wis mulya jare keneri. Aja tekan niku.
3: Yo, apa jare jarane ireng napa kuning napa apa? Apa
2: jarane dicelonoi?
1: Lho, dicelonoi jarane ku udore. Goblok iku.
3: Lah jarane ireng napa apa?
1: Jarane kono sing plongkon, sing dawuh, ono sing abang.
3: Tapi lek sing ireng sampe rumah dhewe, Pak.
1: Iku
3: mboten anu, kuwatir.
1: Iya, iya.
3: Lek niki rumah jarane ireng,
1: wong
3: jenenge sampeyan lek mboten pati awas ta.
1: Iya, iya, iya.
3: Pas numpak jaran.
1: Iya.
3: Wong jarane
1: padha ireng iki. Kok padha ireng masih kita tupaki lagi iki. Apa niku lho, kok ngawur ae.
3: Takon ngrumate ya apa.
1: Rumate ngerti ya?
2: Napa tambah nganggo dijamoni bareng jarane.
1: Ya dijamoni sih jamoni ndok iki. Disabun, terus ngedusi. Nek cara ben ngedusi tuntun nang sak ngene kali didusi. Saiki ndak disemprot.
2: Jero kamar.
1: Jero kamar dengkulmu ngono. Wong kudu jaran jero kamar.
2: Lho disemprot, lha iki pundi?
1: Ana nek selange disemprot. Nyemprot tetep kok ngarep.
2: Boten nggih.
1: Engko jarane dibagi beras.
2: Oh iya.
1: Ngedusi jaran nyemprot teko mburi.
2: Iya
1: kan? Iya.
2: Semprot
1: terus. Ana nek swara prekotok ya. Waktu ya apa kan kudu njopri iki cari.
2: Namanya teori ini enak.
1: Lah iya. Lah iya terus
2: semprot digemburi cek.
1: Iya.
2: Carane takut.
1: Lah iya apa?
2: Si plang buri jejak dia. Apa niku lak golong kumis.
1: Wah cilik api ya, Mas.
2: Nyemprot digemburi sampe serakan bakat to.
1: Waktu mau bakat to tunggal ngawur ae.
3: Eh jarane ya. Ya jaranku tahu, jaranku disemprot disabun, dicucek terus di PP digantung
1: iki. Itu jaran kok digantung kan dicucek ya. Oh kabur ae lah pakaiane jaran niku. Eh jaran temen kok dicucek ya nggih. Tidak ada. Nek mari kon duci kon semprot. Nonton iso nonton jaran kon.
2: Saget kula teng ngarep.
1: Lho,
2: kula teng ngarep jarane teng mburi.
3: Kon lho.
1: Ya apa.
3: Ya bener.
1: Ya bener iku ri.
2: Ya bener
1: ta niku. Eh pe kon mburi ya jaran lho. Lho yo ka. Pe kok jowo sambang iki lho. Jowo sambang. Lah ya jaran lho karo kon mburi kon ditonton jaran. Nek kon ngarep. Iya.
2: Jaran dicancang.
1: Ah.
2: Dinteni nek kayu raja.
3: Bapak pun,
1: ya ya ya.
3: Sing penting saat ini pokok kalau nyambut damel sing teman.
1: Iya lah, iya lah.
3: Kalau tak, anu.
0: Atau tuh nama sih kalau. Kalau pengen terus kembangannya.
1: Eh, cara lo kedokan. Mau cari si olah ini cara ni. Ngawurai. Oh, tepat wes. Enteng nengin aturan ni.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

kullihim wa fi gapang malang kullihim wa fi bulur jakullihim wa fi mojoakum kullihim wa fi ganwa'watu kullihim wa fi pakar wajakullihim wa fi pedas kullihim wa fi semelo kullihim wa fi beradat kullihim wa usulihim wa furu'ihim wa masyakihim wa talamindihim nafa

macam-macam pengumuman. Sebagian dari pengumuman tentang dalu niki malamnya Yaumi Arafah, siang wau Yaumut Tarwiyah. Dalu niki Lailatu Arafah, benjing Yaumu Arafah. Nek tepat bareng antara Mekah dan Indonesia, benjen iku wayahe wukuf teng Arafah. Bapak niki teng Mekah Saudi Arabia enten badai pasir, sehingga kiswah Ka'bah sampai molak malik nyingkap. Sejumlah tenda Mina Arafah hancur sami roboh. Mugi-mugi jamaah haji sedaya diparingi wilujeng. Para bapak, wonten surat As-Saffat dipun dawuhaken, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Ramadan, surat As-Saffat. Banten kitab Marakhilubbit. Kitab Marakhilubbit satu tafsir ingkang dipuntulis kalian Syekh Nawawi bin Umar Banten, diterangaken pada waktu Nabi Ismail alaihissalam niku usia sudah mampu untuk berusaha. Palama balahu ma'usaya, berusia mampu berusaha. Niku kali ahli tafsir ditafsiri usia 13 tahun. Bapake asmane Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam impian diperintah nyembelih putrane Nabi Ismail. Niku pas cara diterapno hari ini niku dek dalu. Malam Isnin tanggal 8. Paginya Nabi Ibrahim berpikir, apakah impian dari Allah, apakah impian dari setan? Mulane siang wau tanggal 8. Nah, niku siang zamane Nabi Ibrahim tanggal 8. Nabi Ibrahim mikir-mikir tentang impian. Apakah impian dari Allah? Apakah impian dari setan? Nah, mikir-mikir niku bahasa Arabe tarwiyah. Rawa yurawi tarwiyan tarwiyatan. Mikir-mikir apa impiane ku saka Allah apa saka setan. Lajeng malam songo, malam songo, malam tanggal songo, Nabi Ibrahim ngimpi malih persis kados dene malam yang pertama tanggal 8. Oleh karena impian itu persis sama, maka Nabi Ibrahim arofa annaha minallah. Arofa annaha minallah. Arafa Nabi Ibrahim tahu, ngerti bahwa impian itu adalah dari Allah. Mulane tanggal songo niku disebut Yaumi Arafah. Dinane Nabi Ibrahim mengerti bahwa impian dari Allah. Malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi bahwa beliau nyembelih putranya tanggal 10, diarani Yaumun Nahar, dinane nyembelih. Pagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam dawuh datang putane,

wae anak lanangku sing isih cilik. Sungguh aku tadi malam bermimpi nyembelih kamu. Maka coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Bapak Nabi Ibrahim bijaksana. Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya Allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ayah insya Allah akan membuktikan bahwa saya adalah tergolong orang-orang yang sabar. Oh Bapak, ini ujian yang sangat berat. Oh niki sadherenge kula terusno. Kenapa Nabi Ibrahim kok diuji menyembelih anak? Kene teng jerone hikam iku bape bab mahabbah. Mahabbatullah. Mahabbatullah, cinta Allah. Niki Allah mboten demen mahabbah mustarokah. Mahabbah niku mboten pareng diwayuh. Nek mahabbah Allah ya Allah tok. Aja sampe diwayuh liyane. Kalau Bapak, iki tingkatane mukorobun. Tingkatane mukorobun, tingkatane wong ahli hakikat. Mboten tingkatane kula jenengan. Panjenengane ku tingkatane wong ahli syariat. Dereng ahli hakikat. Wong ahli hakikat ku nek cinta Allah aja diwayuh. Yo cinta Allah, yo cinta widodari ku gak oleh. Niki wong ahli hakikat wis diarani syirik. Allah ya Allah. Aja cinta Allah, cinta surga, cinta bidadari. Nek ahli syariat niku dimaafake Allah. Tapi nek mukorobin mboten. Para bapak. Wong mukorobun niku ukurane hukum mboten ukuran syariat, tapi ukuran mahabbah. Sing diarani para rasul, para nabi, iku sipate siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi muhal bermaksiat. Di Rasul Nabi ku wiwit lahir sampai diangkat dari Nabi sampai situ gak tahu maksiat. Makanya disebut maksum ternate. Tapi para bapak, nek kita maca Quran, tapi kok ana rasul iku kok maksiat, kok duraka.

tamu fa'ula. Maksiat sapa Nabi Adam robahu ing pangerane Adam fa'ula banjur lanjut sapa Adam. Pada Nabi Adam iku rasul. Tapi Quran menyebut maksiat. Bapak-bapak. Iki biyen cukup kalau ndadekno bingung. Sebab waktu niku kula wonten mu'allimin dadi guru ilmu akidah, ilmu teologi. Kita pe sing digawe Umul Barokah. Kan terangno bahwa rasul iku duwe sifat wajib papat, sifat mohal papat, sifat wenang sito. Sidik, amanah, tablek, papat. Amanahku gak tahu maksiat. Nek maksiat berarti khianat. Tapi Quran kok nyebut wa'aso. Wa'aso adamu robbahu fa'ula. Maksiat sopo adam robbahu fa'ula banjur lanjut. Kalau bapak kalau mau takon kiai terus pun dipahami arti ini kita sebut pembuatan paham rasul itu amanah tapi kok waso adam mubeng takok kiai sing andi akidah akhirnya pinangge kiai Abu Bakar Bandar Kidul rasuan ngriko didawi le maksiate Nabi Adam iku duduk maksiate abror tapi maksiate mukorok. Nek wong abror ukurane hukum syariat. Jadi sing dikandakno nenggone ilmu tauhid rasul iku mustaqil maksiat. Iku maksiat nganggu hukum syariat tingkatane wong abror. Panjen gaono rasul sing maksiat cara hukum syariat iku gaono. Dadi maksiate mukorobun wong sing parek Allah iku maksiat indal mukorobun ukurane hukum mahabbah. Mahabbah iku cinta. Cinta. Para bapak, Nabi Adam kali Ibu Hawa niku dilarang mendekati sebuah pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarata wa takuna minal zalimin. Adam Hawa ojo cedek-cedek hadhihi syajarata wit iki. Nek awakmu loro cedek wit iki dadi wong zalim. Tasibu Hawa niku mubeng-mubeng mengelilingi surga menikmati pandangan surga. Terus di sana, jauh di sana ada lagi pohon seperti yang dilarang, seperti hari. Nah, nekono dipapak sampai iblis. Hawa, tahukah kamu ini pohon apa? Hawa jawab, tidak. Aku tidak tahu.
Iblis mengatakan halihi syajaratul khuldi. Ini syajaratul khuldi. Artinya apa? Kalau Anda makan buah ini, maka kamu, suamimu, anak turunmu kekal di surga. Nah, ucapan iblis ini menarik, menarik hatinya Hawa. Waktu itu tidak bersama dengan Adam. Akhirnya ibu Hawa dahan. Adam golei ketemu ibu Hawa, mudahan, mudahan. Akhirnya Nabi Adam dirayu oleh Hawa supaya ikut makan. Nabi Adam derek mangan. Oh bapak, akhirnya bareng mangan kebelet ngengek. Melayu merono, melayu merene. Pakaiannya lepas. Nabi Adam ibu Hawa cari dedaunan disambung-sambung untuk tutup aurat. Tanya malaikat Jibril, ada apa kok lari-lari? Ingin buang air besar. Tuh, naik surga kau. Suaraku gak ada toilet besok. Besok gak ada toilet buatan enten. Dan besok naik kono aku gak ada ngengek, gak ada pipis. Nah kapan nih pengen ngengek ya ceblok. Fahbitu minha ceblo neng bumi, gone ngengek neng bumi. Akhirnya Nabi Adam ceblo neng Sri Lanka, ibu Hawa ceblo neng Jeddah. Nah niki bapak bapak. Wa aso Adamu pam. Itu memang Nabi Adam salah menurut syariat, tapi enggak sampai dosa. Nah kok Qur'annya aso, aso itu dosa indal muqarrabin, menurut orang yang dekat dengan Allah. Derajate muqarrabun itu diarani dosa. Dadi aso Adamu fahuwatu indal muqarrabin. Sintikandano ilmu tauhid, rasul tidak berdosa, iku indal abror, ukurani hukum, hukum syariat, hukum syariat. Para bapak, sebab apa? Sing dilarangku sing hadi. Wala takroba hadihi syajarota, ojo cedek-cedek wit iki. Sing didar dudu iki sing tilka. Sing didar ku sing tilka, sing kono dudu iki. Sing dilarang ku sing hadi. Wala takroba hadi. Lebih terangno panjang lebar kalih kaya Abu Bakar. Dadi sing didar le dudu sing hadi tapi sing tilka. Tapi tetap diarani salah walaupun tidak sampai berdosa. Karena apa? Yang sana sejenis dengan ini, tapi bukan yang dilarang, hanya sejenis dengan ini. Nah baru bapak iki aso, iku aso indal muqarrabi. Kenapa muqarrabun iku nek nglakoni salah walaupun tidak berdosa, sanksinya berat. Nabi Adam kok enggak sampai dosa, tapi berat diceblokno ning bumi. Nabi Zakaria dulu itu ketika berdakwah ambek umat akan dibunuh. Menyampaikan iman, menyampaikan Islam, iku rakyatnya enggak mau. Sehingga Nabi Zakaria dikejar, melayu Nabi Zakaria. Kalau bapak terus ngamping neng wit.
berdoa kepada Allah, wite buka, Nabi Zakaria masuk. Umat golei gak temu, akhirnya turun tangan namanya iblis, mendo-mendo wong tuwe. Kamu cari apa? Cari Zakaria, gak tahu, gak di sini, di dalam pohon. Potong sekian geraji ke bawah, dipotong di geraji, Pak. Geraji. Di geraji kena bun-bunane. Bun-bunane di geraji. Wong di geraji keloro poka. Nabi Zakaria menjerit, "Ah! Aduh, aduh kaduso." Coro abror, coro syariat, muni aduh gak duso. Tapi kalau sing muni aduh, iku mukorobun rasul, iku dianggap salah, Gusti Allah. Karena salah, sanksinya berat. Jibril, petukono Zakaria. Pisan maneh muni aduh, tak jabut kerasulan dari dirinya. Muni aduh. Zaman yang ngeluh ku tahu aduh. Kesandung aduh, kena silet aduh, kesonyok rokok aduh. Ki boten dosa, tapi indal mukorob pun dosa.

Nabi Ibrahim ku ikrar mencintai Allah. Ikrar mencintai Allah. Pada suatu saat Nabi Ibrahim ku delok putane Nabi Ismail. Pancen ya satu-satunya. Nabi Ibrahim nikah ambek Siti Sarah. Ku sampai usia berapa? Nabi Ibrahim sampai 120. Mboten gadah putra. Akhire nikah ambek Hajar, gadah putra Nabi Ismail. Nyawang iku lho seneng. Nyawang putane ku seneng Nabi Ibrahim. Lah demen Allah kok nyawang putane kok demen. Iku jenenge mahabbah mustarokah. Demenene Gusti Allah diwahyu. Gusti Allah gak rido. Awake dhewe ya demen Allah, ya demen duit. Ya demen rumah, demen bojo, demen anak. Mau karo pun gak oleh. Allah ya Allah tak. Akhirnya para bapak, karena itu Nabi Ibrahim diuji Allah, disuruh nyembelih anaknya. Sebenarnya tujuan utamanya supaya Nabi Ibrahim kembali hanya mahabbah kepada Allah, ojo sampai ditambahi mahabbah kepada anak. Perintah nyembelih. Bapak bareng sampun tanggal 10 Nabi Ibrahim dawuh nang putane, ya bunaya ini ara fil manami anni albahu pangdur madha taro. Nabi Ismail jawab pengen laksanakan perintah Allah. Insya Allah dengan badai membuktikan saya termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim sudah tunduk dan patuh secara ikhlas memisahkan anaknya dengan dirinya. Padahal anak baru satu-satunya. Nabi Ismail tunduk dan patuh dipisah antara jasad dan rohnya. Kalih-kalih niki sampun sami-sami ikhlas. Ayo anakku nggawa pedang ambek nggawa dadung. Dapeng pundi bapak neng Sikbi Sambir. Sikbi Sabir ku ereng-ereng Gunung Sabir. Di sanalah aku menyembelih awak. Para bapak bareng wis teko kono falamma tallahu. Falamma asama wa tallahu lil jabin. Nabi Ismail wis diiringno. Pedang wis dihunus. Nabi Ismail matur, ayahku tolong, aku ikat yang kuat-kuat supaya aku tidak bergerak. Ayah tolong, ketika ayah menarik dan mendorong pedang supaya cepat, agar aku tidak lama-lama merasakan sakit. Ayah tolong baju ayah supaya disingkap, diwingkis supaya tidak kena darah. Kalau kena darah nanti menjadikan ibu susah. Ayah tolong sampaikan salamku kepada ibu dan bajuku berikan kepada ibu sekedar untuk kenangan. Nabi Ismail. Bapak-bapak, dengan demikian kemudian Nabi Ibrahim mulai